0: Tiga ceria pagi untuk edisi hari ini. Kita bersiaran Sabtu tanggal 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan 8.15 minit pagi nanti kita ada LSS ataupun Langkawi sana sini disediakan oleh Cici. Topiknya berkisar kepada bengkel penyelidikan bagi toksin haiwan berbisa. Baik, apapun, petang nanti sekitar 3.15 minit petang, gelah ke pukul 3.40 minit petang, lebih kurang macam tu lah kan. Selalunya hari Sabtu kita ada kongsi bergili-gili dengan silang budaya. Hari ini kita silang budaya bersama dengan stesen Nun Jauh di Selatan Johor FM. Yang mana nanti DJ Haris bakal bergandingan bersama dengan DJ Cik Merah. Merahnya Mak Ngah. Menerusi topik yang cukup menarik, iaitu tempat menarik dan bersejarah di Langkawi. Nak tahu apa tempat-tempatnya, terutamanya di Johor, mana tahu kan cucu sekolah ni bolehlah pergi melawat ke sana, ataupun alang-alang memang nak pergi sana ataupun dah ada di sana, bolehlah melawat. Macam-macam yang ada. Tidak ketinggalan, di Langkawi pun kita akan kongsikan mengenai Mahkamah Suri ataupun Kota Mahsuri dan juga mengenai beras terbakar. Tu dia. Langkawi pun banyak tempat menarik dan juga bersejarah pastinya. Baik, terus ke hiburan di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM. Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: nama akak naik tahun ni untuk pi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah, tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Ye ye, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialog, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Siapa yang kahwin, bang?
1: Kawan akulah. Namanya si Jamil. Butang baju aku mana, pak?
0: Jamil? Jamil yang mana, bang?
1: Jamil di ofis besar tu. Engkau mana tahu engkau asyik main majung saja tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, pak?
0: Ofis besar? Eh, setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Hehehe, jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
1: Pak, kau jangan ngada-ngada, pak. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, pak. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cekik darah, pak. Butang baju aku mana, pak?
0: Betul ke, bang?
1: Budak ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti sekali aku cepu baru kau tahu. Butang baju aku mana dah?

0: Kawi Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, si yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, kau tu belah buang yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar banyak. Dia takut tak masuk kan.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8 ya untukmu. Baik, 9 pagi nanti utama, 9 pagi newsroll dari pusat berita Radio RTM dan kembali semula ke Radio Malaysia Langkau FM untuk jam yang seterusnya. Ceria pagi. Baik, lepas berita, lepas lagu Patriotik pukul 10 nanti, kita ada kapsul sketsa bawang. Tu dia. Siapa pagi ni? Mak dengan Mutu kah? Makcik dengan Nani kah? Pastinya makcik dengan Nani yang akan bercerita mengenai pasal apa? Pasal kongsi rasa. Lebih kurang macam tu lah. Jadi nak tahu apakah perinciannya, apa yang makcik duk fikir sangat. Kita tunggu makcik dan Nani menerusi sketsa bawang setiap Jumaat dan juga Sabtu sekitar 10-15 minit pagi macam itulah lepas berita.
1: Hai, bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
2: Hei, awak pula dah.
1: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan sketsa bawang. Alah, yang ada makcik dengan Nani tu.
2: Tu dia, tapi sketsa bawang ni cerita pasal apa?
1: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
2: Menarik tu. Hari apa, lepas tu pukul berapa?
1: Ini lah abang ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
2: Oh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Nani mau bawang.
1: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
3: Baiklah kawan.
2: Sakan.
4: Berhenti.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia. Amboi, sabar sat. Radio Malaysia Langgu FM 104.8. Ya, untuk mu. Amboi, tak dan dia pun kan. Kita nak bercakap, dia pun nak menyanyi. Berkebut. Baik, susulan pelaksanaan dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan dalam talian ataupun onsa yang berkuat kuasa mulai bulan depan 1 Jun ini, pengguna platform media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi membuat pengesahan umur. Jadi anak-anak, adik-adik yang di bawah 16 tahun, memanglah orang kata apa, tak boleh nak ada media sosial sendiri. Sebab nanti nak kena muat naik, apa ni, MyKid ke, MyCard ke kan. Jadi bila tak cukup umur tu, memang tak lulus lah. Yang mana dua kod diperkenalkan oleh MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, iaitu kod perlindungan kanak-kanak CPC dan juga kod pengurangan risiko ataupun RMC. Maklumlah, dengan dunia tanpa sempadan, dengan satu klik segala-galanya hanya di hujung jari, itu orang kata apa, satu pintu besar untuk anak-anak kita meneroka ke seluruh dunia. Jadi jaga-jaga, kena pantau apa yang mereka lakukan, apa yang mereka layari. Kita checklah sama apa history depa. Tu dia. Baik, kita nak berhibur dahulu bersama dengan Hakim Rusli. Ini dia, Nostalgia.

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan. Hutan hujan tropika yang menyegarkan. Hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna 1001 cerita.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan lah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan. Pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Terima kasih yang ada di TT Live Langkau FM ketika ini. Oh, ramai meriah eh. Oh, apa pun sembang-sembang dulu, sekejap kita sembang nah. Baik, 10 pagi nanti kita ada berita semasa apa agaknya yang berlaku di sekitar Langkawi dan juga di negeri Kedah ke dalam negara ke. Untuk mengetahui perinciannya, nantikan tepat 10 pagi nanti bersama dengan siapa? Ha, tunggu siapakah penyampainya. Apapun, kita nak berhibur lagi di Langkawi FM. Pastinya menerusi 104.8. Ya, untukmu. Terima kasih mengikuti kami menerusi RTM Click.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memberi tempuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya menjelang sepanjang OPS Hari Raya Aidiladha, OPS HRAA yang bermula 24 hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi menerusi konsep Perception of Being Caught, POBC, dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas. 9 kesalahan utama termasuk tersebut ialah pemandu melebihi had laju, tidak mematuhi isyarat lampu isyarat, memotong di garisan berkembar, menggunakan lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa muatan berlebihan serta membawa muatan secara berbahaya. Beliau berkata seramai 2,500 pegawai dan anggota akan ditugaskan sepanjang tempoh operasi tersebut yang turut diperkukuh dengan penggunaan teknologi serta aset penguatkuasaan termasuk Enforcement Action Camera, EAC, kamera badan, body worn camera serta pemantauan di 288 lokasi dikenal pasti berisiko tinggi. Berita seterusnya, sebanyak 1,602 unit rumah di bawah Program Penempatan Rakyat Termiskin PPRT Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah telah menerima geran hak milik sah sekaligus memberi jaminan pemilikan kediaman kepada penduduk yang layak di seluruh negeri Kedah. Jumlah itu merupakan sebahagian daripada keseluruhan 3,860 unit rumah di 44 penempatan PPRT Kedah, menjadikan program berkenaan antara inisiatif pemilikan rumah terbesar dilaksanakan agensi pembangunan wilayah itu. Pengerusi Kedah Datuk Seri Mazid Khalid berkata, penyerahan geran tersebut dibuat selepas semua penerima memenuhi syarat-syarat ditetapkan termasuk proses tapisan dan pengesahan kelayakan oleh pihak agensi. Program penyerahan geran hak milik desa Kedah ini telah bermula sejak tahun 2015 dan dilaksanakan secara berperingkat sebagai usaha memastikan penduduk di penempatan PPRT memperolehi hak milik sah ke atas lot kediaman mereka. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan geran hak milik penduduk desa-desa Kedah Zon 4 SIG. Pada majlis tersebut turut menyaksikan penyerahan 61 geran kepada penerima dari 4 desa terlibat iaitu Desa Kedah Sungai Semyar, Desa Kedah Telaga Batu, Desa Kedah Bendang Man dan Desa Kedah Sungai Senam.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Bilangan trip perjalanan ke Pulau Langkawi dari Kuala Kedah dan Kuala Perlis akan ditambah bermula Sabtu sempena cuti persekolahan dan sambutan Aidil

Adhar, pengurus operasi konsortium Ferryline Ventures Rian Berhad Nur Hafiz Abdul Wahid berkata, tambahan satu trip untuk kedua-dua terminal feri itu disediakan untuk menampung permintaan tinggi daripada pelancong tempatan dan luar negara. Katanya sebelum ini perjalanan dari Kuala Kedah dan Kuala Perlis adalah 3 trip sehari sejak 25 Mac lalu, susulan kenaikan harga diesel. Tambahnya lagi, pihaknya diberi tempoh sebelum 48 jam untuk menyediakan trip tambahan feri dan sebelum tempoh itu, mereka tidak akan berbuat demikian kerana berkemungkinan berdepan kerugian besar. Beliau berkata jumlah permintaan sekarang untuk kemasukan pelancong dari Kuala Kedah dan Kuala Perlis bermula 23 Mei hingga 2 Jun ini sudah melebihi 10,000 orang. Berita seterusnya, Langkawi dan Satun Thailand sepakat memperkukuh kerjasama industri pelancongan menerusi pematerian Memorandum Persefahaman MOU yang diyakini mampu membuka lembaran baharu promosi pelancongan serantau. MOU itu ditandatangani Presiden Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi PPIPL Rasli Yahya dan Presiden Pemersatuan Perniagaan Pelancongan Satun TBAS Samad Choranit dalam satu majlis di Pak Bara Viewpoint Satun Thailand. Rasili berkata kerjasama strategik itu bakal membuka peluang lebih luas dalam aspek promosi destinasi, jaringan perniagaan serta peningkatan aliran pelancong antara Langkawi dan Satun. Katanya kedua-dua pihak bersetuju memperluaskan capaian promosi menerusi pelbagai platform termasuk laman sesawang, bahan promosi bercetak dan kempen media sosial. MOU tersebut membuka ruang kepada ahli kedua-dua persatuan membina jaringan kerjasama lebih kukuh termasuk pertukaran maklumat, latihan dan perkongsian amalan terbaik dalam bidang pelancongan, pemasaran serta hospitality. Beliau berkata sepanjang lawatan kerja 2 hari di Satun, seramai 27 ahli PPIPL turut menyertai sesi padanan perniagaan B2B bersama ejen pelancongan Thailand. Katanya sesi itu membuka ruang kerjasama lebih luas antara pengusaha pelancongan kedua-dua negara yang kini berdepan tekanan peningkatan kos operasi akibat kenaikan harga minyak global selain memperkukuh jaringan industri rentas sempadan. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Click. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nani. Oh, Nani. Duduklah sat sini.
1: Awak makcik, soho macam sedih je. Makcik okey ke tak ni?
0: Tak tahulah, Nani. Sejak kebelakangan ni, makcik rasa penat sangat-sangat.
1: Penat dengan raja rumah ke? Atau makcik ada masalah dengan keluarga?
0: Bukan takat penat dengan raja rumah, Nani. Kepala ni ha, penuh dengan macam-macam benda yang makcik duk fikir tak habis-habis.
1: Makcik ada cerita dengan siapa tak?
0: Tak ada dah lagi. Makcik ni kalau boleh tak maulah susahkan orang kan. Anak-anak makcik tu pun penat dah depa dengan kerja di pejabat. Cucu pula depa pun penat dengan macam-macam aktiviti dekat sekolah depa.
1: Kadang-kadang kan, bila kita ni simpan masalah terlalu lama seorang-seorang, hati ni jadi berat je.
0: Makcik ingat, kalau diam kan, lama-lama dia hilang lah kot no.
1: Tak boleh cik, masalah ni tak boleh hilang kalau kita nak pendam je.
0: Ni, Nani tahu tak, malam-malam kan, makcik tak boleh nak tidur pasal duk fikir macam-macam. Kadang-kadang makcik teriak seorang-seorang tahu tak.
1: Allah, makcik fikir apa sebenarnya? Pasal itulah kita kena kongsi masalah dengan orang lain.
0: Tapi makcik ni malulah juga, Nani. Tua-tua ni orang kata apa sagi, buang terbiat ko.
1: Eh, tak salah lah kongsi masalah dengan orang lain makcik. Asalkan orang tu boleh kita percaya.
0: Sungguh ko?
1: Oh, kadang-kadang kita ni bila cerita, hati tu rasa lega sikit, ringan sikit rasa.
0: Betul lah juga no. Mungkin sebab beban tu tak adalah kita piku sendiri, ya dok.
1: Oh.
0: Bukan apa Nani, selama ni makcik fikir orang lain takkan faham apa hak makcik rasa.
1: Sebenarnya makcik, dalam hidup ni semua orang pernah melalui susah masing-masing. Cuma orang tak tahu je, takkan kita cerita semua ke orang kan.
0: Oh, makna kata bukan makcik seorang lah ada masalah.
1: Semua orang ada cabaran hidup masing-masing makcik.
0: Kadang-kadang kita tengok orang nampak macam gembira je kan, macam tak ada apa-apa masalah pun Nani.
1: Apa yang kita nampak kat luar tu tak sepertinya sama dengan apa yang mereka rasa
0: kan?
1: Mungkin kadang-kadang berlakon je lebih.
0: Betul juga tu.
1: Bila kita berkongsi rasa ni, kita juga boleh dapat pandangan ataupun jalan penyelesaian daripada orang lain.
0: Macam orang tunjuk jalan bila kita sesat ke Nani?
1: Yo, ada masalah yang nampak besar sebab kita duk hadap seorang-seorang diri.
0: Bila makcik cerita dekat orang, mungkin kepala pun tak ada rasa rabuk sangat, ya dok?
1: Oh, dan kita pun rasa dihargai sebab ada orang ambil berat pasal kita.
0: Itulah yang makcik rasa lo ni.
1: Kadang-kadang cukup ada orang yang dengar kita.
0: Nani, terima kasih lah no. Sudi juga dengar cerita makcik.
1: Sama-sama makcik.
0: Hari ni makcik belajar sesuatu.
1: Apa dia tu?
0: Berkongsi perasaan bukan tanda kita lemah.
1: Betul. Tu tanda kita ni sayang diri kita ke diri.
0: Kadang-kadang hati ni perlukan ruang juga nak untuk bercakap.
1: Dan kita juga perlu ke orang lain untuk dengar cerita kita.
0: Kalau ada masalah, jangan pendam terlalu lama. Betul tak Nani?
1: Sungguh. Cubalah berkongsi dengan ahli keluarga, sahabat ataupun individu lain. Yang penting orang tu kita percaya.
0: InsyaAllah, bila hati lebih tenang ni kan, fikiran pun rasa ringan lah sikit Nani.
1: Makcik ingat no, makcik bukannya sorang-sorang. Saya kan ada.
0: InsyaAllah, lepas ni makcik tahu dah makcik ada orang hak sedia bantu dan dengar. Terima kasih sangat-sangat Nani.

Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Ini dia jam yang terakhir Ceria Pagi edisi Sabtu tanggal 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kepada yang berpuasa sunat Zulhijjah hari ini, selamat puasa sunat. Baik, juga kepada anda yang sedang mengikuti kami walaupun di mana saja berada, sama ada melalui frekuensi mengisi 104.8 ataupun di kuah ni 87.5 bagi FM ataupun menerusi RTM Klik, tak kisahlah laman web ke ataupun menerusi Play Store, App Store semua tu kan. Oh, terima kasih lah banyak-banyak. Ya. Dan juga mereka yang terus setia bersama dengan kami menerusi TT Live di Langkawi FM. Oh, ramai-ramai. Banyak mata yang memandang ni kan. Terima kasih lah atas sokongan anda. Tanpa anda, siapalah kami di Langkawi FM. Gitu. Baik, teruskan lagi hiburan di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Irama Hindi kegemaran kita semua. Setiap lagu ada cerita, mengambil memori, menyentuh rasa. Zindagi tiap hari Ahad hanya di Langkawi FM.

0: nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeah, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz.
5: Fandi!
6: Dengarkan drama radio dalam pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

Yes sayang. Oh, Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Sayanglah sangat ya. Baik, apapun terima kasihlah kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Sawal subuh SPE tadi kan. Oh, yang sedang memandu pada waktu ini, pandu dengan penuh hati-hati, pandu cermat, jiwa selamat. Hari ini alhamdulillah cuaca cantik, cuaca elok. Bolehlah ambil kesempatan untuk pi jalan-jalan ke, pi beli barang, persiapan nak raya ke kan, pi healing ke, macam-macam boleh buat. Sebab Langkau bila ni kerap hujan, hari ni panas elok tapi tak tahulah. Tengah hari ke petang malam lagi, tak tahu apa pun. Kita nikmati cuaca yang ada di Langkawi. Kepada para pengunjung, para pelancong, terima kasih kerana memilih Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan rakan-rakan kita yang masih lagi setia di TT Live, tidak berganjak walau seinci. Terima kasih lah banyak-banyak melekat gitu kan. Okey, kita ada satu lagu raya, Miza Omar, Raya Ceria. Thank you.

0: Langkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan. Over.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, si yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dadu. Tak besar banyak, dia takut tak masuk kan.
1: Namun ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Ani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ani lah abang ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Ani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.
3: Berhenti. Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Baik, 15 minit saja lagi sebelum ke pukul 11 pagi. Berita bahasa Inggeris News at 11 menyusul dari Tracks FM. Selepas itu kembali ke Radio Malaysia Langkau FM bersama dengan Zarif menerusi Activate. Bersemangat sekali di luar sana. Tidak sabar untuk bersama dengan anda bermula 11 pagi sampai ke pukul 3 petang nanti. Dan pertemuan kita sampai sini, insyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Oh, boleh saya tu bulan depan eh. Dan kepada bercuti sama bercuti, yang bekerja sama bekerja lah. Apapun, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir batin yang buat korban tu, selamat berkorban. Apapun, mohon maaf segala khilaf sepanjang bersiarah hari ini. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
4: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Ye, ye, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak, nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
5: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku.
1: Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah

Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Bang Kawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni, operasi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayuh, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Gulai lah. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar banyak. Dia takut tak masuk lah.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeay, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz. Fandi!
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Haris kembali menemani hujung minggu anda menerusi Express E sehingga jam 7 malam nanti. Dan sebelumnya, DJ Zarif telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate, iaitu segmen berbahasa Inggeris. Baik, hari ini Sabtu bersamaan dengan 23 Mei 2026, 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan nantikan sebentar lagi pada jam lebih kurang 3.15 minit petang, kita ada Silang Budaya Stesen Berkembar. Silang Budaya Stesen Berkembar bersama Johor FM. Dan pada petang ini DJ yang akan berkongsi dengan saya iaitu DJ Cik Merah. Untuk anda yang ingin tahu apakah perkongsian kami pada petang ini, anda boleh tonton di streaming langsung di YouTube dan Facebook. Dan juga anda boleh tonton juga menerusi TikTok Live Langkawi FM. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM, dipenuhi dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang menarik. Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM.

0: Desain berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Langkawi FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang semuanya. Ketika ini anda sedang mengikuti rancangan Silang Budaya, Satu Suara, Satu Jiwa. Dan pada petang ini gabungan bersama dengan saya Cik Merah, penyampai di Johor FM. Dan kita ada rakan kita yang berada di Langkawi FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Merah.
0: Ya, ada kat sana tu Haris ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Apa khabar awaknya?
1: Sihat, alhamdulillah. Cik Merah, apa khabar?
0: Eh, kita dalam keadaan baik-baik ajalah. Biasalah hujung minggu macam ni lah keadaan kita.
1: Ya, apa-apa pun kita kena terima dengan hati yang terbuka. Bekerja di hujung minggu.
0: Begitulah. Okey, kita nak tanya juga macam mana keadaan cuaca di sana eh?
1: Keadaan cuaca di Pulau Langkawi, kalau menurut map Malaysia lah, dia melaporkan petang ini ribut petir di kebanyakan tempat Langkawi lah. Tapi kalau dilihat secara mata kasarnya, kalau tengok luar tingkap ni nampak cerah aja.
0: Cerah aja?
1: Cerah aja.
0: Kalau kita ni kat sini memang cuacanya memang betul lah, amaran ribut petir dah dikeluarkan. 1.30 minit tengah hari sampai 4 petang. Yang betul Johor memang kebanyakan, yalah satu negeri kita ni semua kawasannya hujan aja. Tapi pun begitu tak apalah, walaupun dengan keadaan cuaca mendung-mendung, janganlah mendungkan hari anda.
1: Betul sekali.
0: Ya. Sebab hari ni untuk rancangan Silang Budaya ni, Satu Suara Satu Jiwa, macam kali ini kami Johor FM nak bawakan geng ronda cara kita.
1: Ronda cara kita?
0: Ya betul. Tapi kan sebelum tu saya nak tanya, macam awak sendiri Haris, awak pernah tak datang kat Johor?
1: Datang Johor, saya rasa pernah sekali je kot.
0: Sekali je?
1: Sekali je waktu saya kecil-kecil dulu.
0: Lepas ni nanti boleh lah jalan-jalan dekat sini juga. Macam kita, kita kalau kat Langkawi tak payah tanyalah, semua orang dah pergi. Semua orang pergi.
1: Betul, tapi saya akan ke sana bulan depan, awal bulan.
0: Oh iya ke?
1: Ya, saya akan ke Mersing.
0: Ke Mersing? Oh, Mersing sangatlah orang kata menarik tempatnya. Dengan boleh bermandi mana, berkelah, berpantai-pantai dan sebagainya. Dan juga makanan-makanannya, harga dia memang harga yang sangat rahmahnya. Macam tu. Okey, tak apa. Sebenarnya, awal begini, untuk hari ini rancangan Silang Budaya difahamkan macam kita akan berkongsi ada apa Johor FM satu lokasi dan juga satu tempat, dan juga Langkawi pun nak bawa kita jalan-jalan kejap lagi kan?
1: Betul sekali, kita nak bawa juga orang Johor jalan-jalan.
0: Okey, baik. Tapi sebelum tu kita ada pertanyaan, sebab pendengar kita tanya kalau nak dengarkan Langkawi FM ni macam mana frekuensi dia?
1: Kalau nak dengarkan Langkawi FM, kalau mereka lah berada di kawasan Langkawi, boleh dengarkan melalui frekuensi 104.8. Tapi kalau berada di luar kawasan Langkawi, boleh dengarkan melalui RTM Click.
0: Itu lagi senang lah kan. Nak dengar apa untuk 34 stesen semua tak ada masalah.
1: Betul,
0: termasuk
1: sekali
0: Johor FM sekali lah. Sebab kami pun kat sini kita ada 3 frekuensi. Dia tak nak kalah dia tu. Tiga.
1: Langkawi satu je.
0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan semestinya untuk maklumat pendengar kita yang berada di Langkawi dan juga di Johor, untuk rancangan ini saya percaya sebab kami berdua ni bersiaran secara langsung di platform media sosial. Macam dekat awak dekat TikTok, namanya apa tu?
1: Dekat TikTok kita bersiaran di platform Langkawi FM.
0: Cari Langkawi FM. Macam kita dekat TikTok Johor FM, Johor FM Official. Boleh follow dekat situ lah juga. Boleh tengok kami berdua. Dan juga di platform lain lah, di Muka Buku dan juga di YT. Amboi. Sebab dekat TikTok kan, kita kena hati-hati nak sebut platform lain.
1: Nak sebut nanti dia naik warning.
0: Dia macam awas. Macam tu.
1: Jaga-jaga.
0: Itulah pasal Haris. Kita ni nak uzik-menguzik sikit. Sebab apa, kita nak berhibur dah dengan lagu yang kami bawakan, iaitu Zapin Usik Mengusik.
1: Zapin Usik Mengusik
0: Ya, jadi jom kita dengarkan Persembah Heda dan juga Lan Solo untuk anda. Satu Suara, Satu Jiwa.

0: Baik, tuan tuan ni anda sedang mendengarkan rancangan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Saya Cik Mira di Johor FM.
1: Dan juga DJ Haris dari Langkawi FM.
0: Okey, baik Haris. Kita ni tak sabar sebenarnya nak bawakan untuk pendengar kita jugalah dengarkan untuk perkongsian. Kali ni Langkawi FM nak bawa kita jalan-jalan. Nak bawa pergi mana agaknya eh?
1: Saya nak bawa pergi beras terbakar dan juga makan masuri. Pernah dengar makan masuri, Cik Mira?
0: Pernah dengar.
1: Pernah pergi?
0: Rasanya pernah pergi sebab Langkawi tu tempat jalan-jalan semua kita dah daripada kecil kan kita berjalan sampai ke besar. Cuma besar ni tak sempat nak pergi lagi lah. Nanti ada masa saya pergi sana lagi.
1: Boleh.
0: Okey. Jadi untuk anda kita dengarkan dahulu ini dia yang kami bawakan untuk anda perkongsian dibawakan oleh Langkawi FM.
2: Cerita sejarah Pulau Langkawi yang termasyhur ialah beras terbakar terletak di Kampung Baja, Mungkin, Padang Pasiran. Luasannya kira-kira 30 kaki persegi, manakala beras yang tertanam di dalam tanah dikatakan lebih 3 kaki. Mengikut cerita orang terdahulu, pemerintahan Pulau Langkawi lebih 200 tahun sehingga kurun ke-19 bertempat di Kampung Baja. Ini dibuktikan dengan salah seorang daripada pegawai daerah Langkawi yang telah meninggal dunia 80 tahun dahulu telah dikuburkan di kampung ini dan kubur dikatakan masih ada sehingga kini. Berbalik kepada cerita beras terbakar, selepas beberapa bulan pembunuhan Masuri dengan perintah Datuk Seri Kermajaya yang memerintah Langkawi pada masa itu, pulau ini telah diserang dengan hebatnya oleh orang-orang Siam. Tempat pertempuran dahsyat yang mana Datuk Seri Kermajaya dan panglima-panglimanya telah terkorban di Selat Berhala Balik iaitu Selat Jalan Masuk ke Perlabuhan Kuah. Sebelum pertempuran tersebut, beliau telah mengarahkan orang-orangnya bahawa beras simpanan hendaklah ditanam supaya tidak terlepas ke tangan musuh. Apabila Datuk Seri Kermajaya benar-benar tewas, beras simpanan di Padang Maksirat telah dibakar. Menurut cerita, beras terbakar itu akan timbul setiap kali selepas hujan. Tertewasnya Datuk Kermajaya bagi mempertahankan Pulau Langkawi, mengikut kepercayaan orang-orang pada masa itu dan sampai sekarang pun, ialah dengan kerana sumpahan Masuri yang berbunyi, Pulau Langkawi tidak akan aman dan makmur sehingga 7 keturunan. Satu daripada bukti sumpahan itu ialah beras simpanan terbakar. Pengunjung dapat melihat tapak kawasan kejadian dan sisa beras yang hangus terbakar. Sampel beras terbakar juga ada diletakkan di dalam kotak kaca. Kini kawasan beras terbakar itu telah dipagar. Tapak bersejarah ini terletak dalam tanah persendirian. Pemiliknya, Allahyarham Ku Halim Ku Hasan, ketika hayatnya membenarkan pengunjung melawat dan melihat kawasan tersebut secara percuma. Pengunjung juga dapat melihat keindahan dan keunikan seni bina rumah Melayu tradisional dengan persekitaran yang cukup bersih serta menenangkan. Ia sering menjadi lokasi orang ramai untuk mengabdikan kenangan mereka ketika berkunjung ke sini bersama keluarga mahupun rakan taulan. Kawasan beras terbakar ini terletak di belakang tapak Pasar Malam Padang Maksirat. Pada hari biasa, terdapat beberapa gerai makanan dan minuman dibuka. Pengunjung boleh menjamu selera atau sekadar melepas dahaga. Selain terkenal sebagai tempat bersejarah, ia juga popular sebagai tempat membeli belah. Dalam perjalanan ke lokasi, anda akan melalui deretan kedai yang terkenal dengan pelbagai barangan tempatan seperti kain batik, hasil kraft tangan dan produk gamat. Dari Pekan Kuah, jarak untuk ke destinasi ialah kira-kira 17 km. Perjalanan dengan kereta mengambil masa lebih kurang 21 minit. Jika dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi, jauhnya cuma 2 km sahaja, tidak sampai 6 minit menaiki teksi atau e-hailing. Kota Masuri merupakan sebuah kompleks budaya dan sejarah di Langkawi yang didedikasikan untuk memperingati kisah legenda seorang wanita bernama Masuri. Ia adalah salah satu tarikan pelancong yang wajib dikunjungi di pulau ini. Terletak di Kampung Mawat, kawasan ini menjadi tumpuan utama bagi pelancong yang ingin mendalami sejarah serta legenda Masuri. Pengunjung yang datang ke sini bukan sahaja berpeluang untuk melihat makam Masuri, tetapi juga dapat menikmati pelbagai tarikan yang lain yang menarik di kawasan sekitarnya. Salah satu tarikan utama di sini ialah rumah tradisional Melayu yang dibina semula untuk memberikan gambaran jelas tentang kehidupan masyarakat Melayu pada masa lampau. Rumah ini dilengkapi dengan perabot dan hiasan tradisional yang memberikan pengunjung peluang untuk merasai suasana kehidupan pada zaman dahulu. Di samping itu, Perigi Masuri yang terkenal dengan airnya yang jernih turut menarik perhatian ramai. Dikatakan bahawa air dari perigi ini mempunyai khasiat tersendiri dan seringkali dikaitkan dengan legenda Masuri. Selain itu, terdapat juga sebuah muzium kecil yang mempamerkan pelbagai artifak bersejarah yang berkaitan dengan Masuri dan sejarah Langkawi. Muzium ini menyediakan maklumat mendalam tentang kehidupan Masuri termasuk kisah tragisnya yang dikaitkan dengan sumpahan selama 7 keturunan. Pengunjung boleh melihat pelbagai barangan seperti pakaian tradisional, senjata dan manuskrip lama yang memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang sejarah dan budaya tempatan. Suasana di Kota Masuri sangat menenangkan dengan kehijauan alam semula jadi yang menambah keindahan tempat ini. Pengunjung dapat merasakan suasana sejarah yang hidup dan mendalam apabila berjalan di sekitar kawasan ini. Dengan gabungan tarikan-tarikan menarik dan suasana yang menenangkan, Kota Masuri di Langkawi adalah destinasi yang wajib dikunjungi bagi sesiapa yang berminat dengan sejarah dan budaya Melayu. Semasa melawat makam Masuri, terdapat pelbagai aktiviti menarik yang disediakan untuk pengunjung. Salah satu tarikan utama ialah persembahan kebudayaan yang diadakan secara berkala. Persembahan ini membolehkan pengunjung menyaksikan tarian tradisional, muzik dan penceritaan yang menggambarkan sejarah dan budaya tempatan. Ia merupakan peluang yang baik untuk memahami lebih lanjut tentang warisan Langkawi dan kisah Masuri. Bagi mereka yang ingin mendalami sejarah makam Masuri Langkawi, lawatan berpandu adalah pilihan yang tepat. Pemandu pelancong yang berpengalaman akan menceritakan kisah legenda Masuri secara mendalam, termasuk latar belakang sejarah, kehidupan Masuri dan peristiwa yang membawa kepada kematiannya. Lawatan ini memberikan perspektif yang lebih mendalam dan kontekstual kepada pengunjung. Sesi bergambar di lokasi-lokasi menarik dan bersejarah di sekitar makam juga menjadi aktiviti yang popular. Terdapat banyak sudut yang indah untuk mengambil gambar seperti replika rumah Masuri, taman-taman yang terjaga rapi dan struktur-struktur bersejarah yang lain. Mengabadikan kenangan di tempat-tempat ini adalah cara yang baik untuk menghargai keunikan dan keindahan makam Masuri. Kesemua aktiviti ini menawarkan pengalaman yang berharga dan mendalam bagi pengunjung, menjadikan lawatan ke makam Masuri bukan sahaja sebagai perjalanan bersejarah tetapi juga sebagai satu cara untuk menghargai dan memahami budaya dan tradisi tempatan dengan lebih baik.
0: Ya, itulah dia.
1: Jadi kita dah buat jalan-jalan dekat sekitar Langkawi tapi itu baru dua tempat tau. Sebenarnya banyak tempat lagi kalau nak diceritakan satu hari tak habis.
0: Betul. Saya kan hari saya ada terima komen rakan pendengar. Kadang kita ni pergi Langkawi tangan kosong.
1: Betul.
0: Tapi balik penuh tangan, cuma poket yang kosong.
1: Betul. Sebab sini selalunya orang borong apa tau? Orang borong coklat. Coklat, pinggan mangkuk.
0: Dan, wanita dan coklat serta pinggan mangkuk berpisah tiada.
1: Ya, betul sekali.
0: Dan juga ada yang kata Toto, jangan lupa.
1: Toto sekali. Nasib kat sini kereta tak kena cukai, tapi kalau bawa keluar je kena cukai. Kalau silap-silap tu orang borong kereta sekali.
0: Itulah pasalnya. Tapi itulah dia orang kata, macam kami jugalah dapat mendengarkan orang kata. Bukan kadang kita Langkawi bukan sekadar keindahan pantai, tapi kita juga dapat tadi macam mendengarkan kisah sejarahnya yang cukup kenal. Jadi yang mana belum pergi kena pergi dekat sana di Langkawi. Dan kali ini pula Johor FM kami nak bawakan untuk anda, iaitu kita nak berkongsi satu lokasi muzium di Johor, iaitu Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Jadi sama-sama kita dengarkan perkongsian oleh penerbit kita DJ Syamido untuk anda.
3: Dari Johor kali ini kami nak bawa anda ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Kompleks ini terletak di Sungai Chai, Johor Bahru. Ialah pusat pelestarian kebudayaan dan sejarah Johor. Kompleks ini menempatkan pejabat Yayasan Warisan Johor, galeri seni, pusat dokumentasi dan khazanah kesenian yang memelihara warisan Kesultanan Johor. Kompleks ini juga terletak di kawasan bekas kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang dibina pada sekitar tahun 1920-an. Kawasan ini berfungsi sebagai hak utama untuk mendedahkan menerangkan sejarah Johor secara intuitif kepada generasi masa kini. Pusat Dokumentasi menghimpunkan lebih 15,000 bahan bacaan berkaitan negeri Johor, termasuk koleksi buku nadir dan naskah lama. Galeri Seni Johor, bangunan yang mengekalkan seni bina klasik 1920-an ini, mempamerkan pelbagai karya seni halus dan artifak kontemporari pelukis tempatan. Kompleks ini menjadi pusat pementasan tarian tradisional seperti tarian zapin, permainan alat muzik tradisional dan program bicara sejarah Johor. Kompleks warisan Sultan Abu Bakar dimasyhurkan oleh Dunia Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 18 November 2018. Selain menjadi pusat pentadbiran utama Yayasan Warisan Johor, kompleks ini juga menawarkan 7 aktiviti menarik untuk dilawati oleh semua lapisan masyarakat, antaranya Galeri Seni Johor, Galeri Tenun Johor, Rumah Limas Johor, Pusat Repositori Artifak dan Pusat Dokumentasi Johor. Selain itu, di kompleks ini juga terdapat pembelajaran asas tarian zapin dan juga beberapa tempat tumpuan gastronomi untuk para penggemar makanan. Seterusnya, kita nak ke Muzium Bugis. Muzium Bugis terletak di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Diasaskan pada tahun 1982 oleh Oyarham Abdul Wah bin Ahmad. Ia ditirau sebagai Muzium Bugis pertama di Malaysia yang memelihara sejarah, artifak dan budaya etnik Bugis di rantau ini. Pada 1982, galeri ini ditubuhkan untuk menyimpan hazanah dan susur galur masyarakat Bugis oleh Oyarham Abdul Wah bin Ahmad. Pada 26 Julai 1994, Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Warisan Johor menyediakan premis ini sebagai Muzium Bugis rasmi yang pertama di Malaysia. Koleksi artifak dan tarikan utama muzium ini menyimpan lebih 2,600 artifak yang merangkumi budaya, kesenian dan sejarah penghijrahan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu. Antara koleksi berharga termasuk Al-Quran tertua, naskah tulisan tangan Raja Husin dari Pontianak yang ditulis pada kulit kambing sekitar tahun 1311. Senjata tradisional, pelbagai koleksi keris dan senjata pahlawan Bugis yang digunakan antara tahun 1617 hingga 1836. Barangan warisan, pakaian tradisional, alat perhiasan diri dan peralatan dapur antik masyarakat Bugis. Muzium ini telah menerima kunjungan daripada dalam dan luar negara, termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan Indonesia, Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2016. Muzium ini turut mempamerkan bahan penulisan, alatan muzik seperti gendang dan gong, mata wang ketika zaman negara dijajah serta perahu jelur atau penak, iaitu pengangkutan laut yang digunakan etnik Bugis suatu ketika dahulu. Seterusnya, kita ke Kota Johor Lama. Kota Johor Lama terletak di tebing kiri Sungai Johor, kira-kira 27 km dari Bandar Kota Tinggi atau kira-kira 30 km dengan jalan darat melalui Jalan Desaru ke Teluk Sengat. Kota ini terletak di kawasan ladang getah dan tebing muara Sungai Johor. Terdapat juga beberapa buah perkampungan Melayu seperti Kampung Teluk Sengat dan Kampung Johor Lama. Sejarah Kota Johor Lama bermula pada tahun 1540 apabila Sultan Alauddin Riwayat Shah II, iaitu Raja Johor kedua di tahun 1528 sehingga 1564, berpindah ke Tanjung Batu yang terletak di tepi Sungai Johor. Baginda mendirikan sebuah kota yang dibina daripada susunan batu dan kemudian ditambah dengan terbinanya kota ini. Kerajaan Johor menjadi sebuah kerajaan yang kuat sehingga dapat mematahkan serangan Aceh beberapa kali. Paula di Lema Paria melaporkan bahawa dalam peperangan tersebut, Portugis memusnahkan langsung pusat pemerintahan Kota Johor Lama lalu dibakar dan kota batunya dimusnahkan. Beliau telah merampas 800 pucuk meriam gangsa, emas, perak, 1,200 buah perahu besar dan kecil dan sebagainya. Menurutnya, kapal yang membawa rampasan perang ini telah karam di perairan Indonesia. Sejak dari tarikh itu, pusat pemerintahan di Tanjung Batu dengan kota batunya yang gagah tidak lagi dijadikan ibu negeri oleh Sultan-Sultan Johor yang berikutnya. Kota Johor Lama terbiar buat seketika hinggalah zaman pemerintahan Sultan Ibrahim sekitar tahun 1677 hingga 1685. Dan pada tahun 1678, Laksamana Tun Abdul Jamil Paduka Raja telah datang ke Johor Lama dari Siak dan membunuh Temenggong. Sultan Ibrahim telah cuba membina semula Johor Lama dan memindahkan pusat pemerintahan ke sana tetapi tidak tercapai kerana mangkat di Riau pada 16 Februari 1685. Kegemilangan Kota Johor Lama di dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Melayu Johor tidak boleh dipandang ringan. Ia pernah menjadi ibu negeri sebanyak dua kali, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah selama 24 tahun, iaitu pada tahun 1540 sehingga 1564, dan pada zaman kemuncak kegemilangan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II selama 13 tahun sekitar tahun 1574 sehingga 1587. Pada ketika ini yang wujud hanyalah tinggalan kota yang dipulihara berterusan. Kemakmuran dan kemegahan Kesultanan Melayu di Kota Batu ini Johor Lama musnah ditelan zaman. Apa yang tinggal hanyalah sebuah perkampungan yang sunyi, tenang dan damai. Sekian dari Johor untuk kali ini.
0: Baik, itulah dia dari Johor untuk kali ni. Kita bawa tiga tempat sebenarnya, Haris.
1: Tiga
0: tempat untuk muzium di Johor lah. Antaranya ada satu kompleks warisan Sultan Abu Bakar, satu lagi Muzium Bugis dan satu lagi Muzium Kota Johor Lama. Johor kita ada 10 daerah, jadi semestinya banyak lagi kalau ikutkan rancangan ni, tak cukup untuk masa yang diberikan. Rasanya mungkin lama lah, Haris, kalau betul kita nak kongsikan.
1: Betul. Jadi kalau nak ni, dia kena rasai sendiri, kena pergi.
0: Betul.
1: Sama juga kepada DJ Cik Merah, kalau nak merasai sendiri keunikan Langkawi ni, kena datang sendiri lah.
0: Oh, memang memang akan datang. Okey, baik. InsyaAllah nanti kalau kita tengok, masa juga mencemburi kita.
1: Betul.
0: Jadi insyaAllah akan ada ruang lagi jika dapat bekerjasama bersama dengan Langkawi FM. Akan kami bawakanlah untuk semua pendengar bersama Johor FM dan juga Langkawi FM. Jadi hari sebelum kita berpisah, kita di sini nak berikan penghargaan juga kepada penerbit kita, iaitu Hisham, dan juga di bahagian ICT pada hari ini masih kelancaran siaran live kami, iaitu Yati, dan juga bahagian teknikal yang bertugas pada petang ini. Kita ada Fazli dan juga Kak Aida. Bagaimana dengan di sana?
1: Di Langkawi kita nak ucapkan terima kasih kepada penerbitnya, iaitu DJ Nurul Razian Razi dan juga MCR pada waktu ini, iaitu Rezwan dan juga Siti Fatimah. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada penyelaras Vimit kita, iaitu Sabihah.
0: Ya, baik. Jadi insyaAllah ada masa lagi kita berjumpa. Jadi kita berada di penghujung pertemuan. Inilah dia rancangan Silang Budaya, Satu Suara
1: Satu Jiwa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, mengakhiri untuk

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Kerana mu, Langkawi maju hingga kini.

Radio Malaysia Langkung FM di 104.8 je untukmu. Itu dia, sebentar tadi kita telah bawakan untuk anda semua rancangan program Stesen Berkembar Silang Budaya. Dan hari ini kita bersama Johor FM. So, saya sudah kita berkongsi berkenaan tempat-tempat menarik, dan Johor telah berkongsikan berkenaan muzium di Johor dan tiga muzium yang dibawakan oleh DJ Cik Merah. Dalam kami juga tidak ketinggalan, kita bawakan cerita pasal beras terbakar dan juga makam Masuri. Jadi Aris nak bawakan anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi hari ini daripada Met Malaysia yang melaporkan untuk petang ini. Diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala di sebelah malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimumnya 26 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Bagi anda semua yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin ditujukan. Kepada yang memandu, pandulah secara berhati-hati. Kepada yang menunggang, tungganglah secara berhemah. Ingat orang yang tersayang yang menunggu kepulangan anda menjelang Hari Raya. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Teruskan kerana lebih banyak lagu-lagu yang terbaik menanti anda.

0: 5'9" brown eyes.
1: Langkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan.
2: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
3: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut ni yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
2: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
4: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Gulai lah. Potonglah otak besar-besar, dah dua. Tak besar banyak, dia takut tak masuk kan.
2: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
5: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
6: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
2: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Raya ketiga.
1: Sebelum memandu, pastikan kenderaan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brek, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala sentiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya buat kita semua, insya-Allah. Sahabat pendengar yang dikasihi, salah satu fitrah yang ada pada diri setiap manusia adalah ingin rasa dicintai. Namun begitu, di zaman kini, rasa cinta ini mudah diracuni akibat daripada persekitaran dan hawa nafsu, dan akhirnya sifat cinta yang asalnya suci telah dicemari dan membawa kepada dosa. Kepada siapa cinta itu diletakkan memberi kesan ke arah mana ia akan tujui, sama ada kebaikan ataupun kemungkaran. Sahabat pendengar, jika seseorang bijak untuk meletakkan rasa cinta di tempat yang tepat, maka dia mampu merasakan halawatul iman ataupun kelazatan iman. Nabi SAW pernah bersabda, ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan kelazatan iman, iaitu bila mana Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada perkara yang lainnya. Seseorang yang tidak mencintai dan dicintai melainkan kerana Allah, dan seseorang yang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci jika dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada empat jenis cinta, sahabat pendengar sekalian. Yang pertamanya adalah mahabbatullah, iaitu cinta kepada Allah. Dan ini merupakan kok kepada keimanan seseorang. Apa yang kita biasa lakukan bila kita cintai seseorang? Yang pertama, sudah semestinya kita akan selalu menyebut namanya, kan? Samalah juga jika kita cinta kepada Allah, maka selalulah berzikir menyebut-nyebut namanya. Yang keduanya, kita mesti nak selalu bertemu dengan seseorang yang kita cintai. Begitu juga jika kita cintakan Allah, sentiasalah bertemu janji dengannya dalam sujud dalam solat-solat kita. Yang ketiganya, tanda kita cintakan seseorang, kita pasti akan meminta sesuatu daripada orang yang kita cintai. Samalah juga jika kita cintakan Allah, sentiasalah berdoa dan memohonlah sesuatu kepadanya. Jadi cinta yang kedua adalah cinta dan benci kerana Allah, iaitu bila mana kita melakukan apa sahaja yang disuruh Allah dan kita meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum cinta jenis ini adalah wajib. Jenis cinta yang ketiga pula ialah cinta bersama Allah. Ini sama artinya dengan menyekutukan Allah dengan selainnya dalam cinta yang wajib, seperti cintanya orang-orang musyrik kepada dewa-dewa mereka. Hukum cinta sebegini adalah haram. Dan jenis cinta yang keempat adalah cinta yang kebiasaan, seperti cinta kepada ibu ayah, cinta kepada anak, cinta kepada alam dan sebagainya. Cinta sebegini adalah dibolehkan selagi mana perbatasan syarak itu difahami dan dipatuhi. Semoga kita semua dikurniakan rasa cinta yang akhirnya menyuburkan dan membuahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM.

Saat berderai jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adat Adha. Maaf Zahir Fatih.

Amir Masdi dengan Berhenti Mencinta. Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya untukmu. Ha, baik. Untuk panduan bagi kaum muslimin dan muslimat, sementara lagi pada pukul 4.43 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Waktu solat fardu asar 4.43 minit petang. Dan selepas itu pada pukul 5 kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Jadi kepada anda, terus setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM. 5.15 minit petang anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah para muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala memberikan satu pemberian daripada Allah kepada kita, itu tandanya rezeki. Nah, rezeki yang baik datang dengan cara yang baik. Nah, jadi tuan-tuan muslimin muslimat, apabila kita ini mempunyai rezeki yang lebih, nah, alhamdulillah kita kena ucapkan. Tapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita nampak kawan-kawan kita melebihi daripada kita, janganlah kita merasakan dengki. Nah, janganlah kita merasakan dengki sebab Allah Ta'ala ini memberikan sama rata. Sebab Allah Ta'ala dah kita kan beriman dengan qadar dan juga qadar Allah, ketentuan Allah. Ketentuan Allah ini rezeki kita. Ana, bila mana kita mati, ana, umur kita, itulah ketentuan Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita dapat tahu kawan kita itu lebih daripada kita, kita kena mendoakan yang baik. Ana, kita kena mendoakan yang baik, kena tumpang rasa gembira, bukan kita tumpang. Nauzubillahi min zalik, bukan kita tumpang nak dengki tak. Oh bagus, alhamdulillah. Kawan kita pula suka memberi kepada orang lain. Dia pun dapat rezeki lebih daripada Allah. Rezeki datang daripada Allah. Dia bukan makan seorang. Dia pun bagi kepada orang lain. Itulah bagus. Nah, jadi dalam satu riwayat, kata riwayat Muslim, la yahillu ghibtuka an taghiba akhak, kata Nabi riwayat Muslim. Maksudnya janganlah kamu mengumpat ataupun dengki terhadap orang lain. Mengumpat pun sama. Nak mengumpat, jaga lidah tadi. Dan bila mana orang lebih daripada kita, kita janganlah dengki. Belajarlah syukur kepada Allah. Apa kata firman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taghtabu ba'dukum ba'da. Nah, jadi kata apa? Jangan saling mengumpat antara satu sama lain. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang mempunyai akhlak yang baik dalam diri kita, dia tidak akan mengumpat saudaranya sendiri. Dia akan menjauhi daripada perbuatan maksiat batin. Mudah-mudahan insya-Allah, nah, semoga kita dijauhi daripada maksiat batin insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.43 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi, Daerah Langkawi.

0: ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.

0: dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
1: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatur Nur Rusli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
2: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X at LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
1: Terima kasih Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuful Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
3: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
1: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
4: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
1: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
4: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetap.

Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Nani. Oh, Nani. Duduklah sat sini.
1: Awak makcik, soho macam sedih je. Makcik okey ke tak ni?
0: Tak tahulah, Nani. Sejak kebelakangan ni, makcik rasa penat sangat-sangat.
1: Penat dengan raja rumah ke? Atau makcik ada masalah dengan keluarga?
0: Bukan takat penat dengan raja rumah, Nani. Kepala ni ha, penuh dengan macam-macam benda yang makcik duk fikir tak habis-habis.
1: Makcik ada cerita dengan siapa tak?
0: Tak ada dah lagi. Makcik ni kalau boleh tak maulah susahkan orang kan. Anak-anak makcik tu pun penat dah depa dengan kerja di pejabat. Cucu pula depa pun penat dengan macam-macam aktiviti dekat sekolah depa.
1: Kadang-kadang kan, bila kita ni simpan masalah terlalu lama seorang-seorang, hati ni jadi berat je.
0: Makcik ingat, kalau diam kan, lama-lama dia hilang lah kot no.
1: Tak boleh cik, masalah ni tak boleh hilang kalau kita duk pendam je.
0: Ni, Nani tahu tak, malam-malam kan, makcik tak boleh nak tidur pasal duk fikir macam-macam. Kadang-kadang makcik teriak seorang-seorang tahu tak.
1: Allah, makcik fikir apa sebenarnya? Pasal itulah kita kena kongsi masalah dengan orang lain.
0: Tapi makcik ni malulah juga, Nani. Tua-tua ni orang kata apa lagi, buang terbiat kok.
1: Eh, tak salah lah kongsi masalah dengan orang lain makcik. Asalkan orang tu boleh kita percaya.
0: Sungguh kok?
1: Oh, kadang-kadang kita ni bila cerita, hati tu rasa lega sikit, ringan sikit rasa.
0: Betul lah juga no. Mungkin sebab beban tu tak adalah kita piku sendiri ya dok.
1: Oh.
0: Bukan apa Nani, selama ni makcik fikir orang lain takkan faham apa hak makcik rasa.
1: Sebenarnya makcik, dalam hidup ni semua orang pernah melalui susah masing-masing. Cuma orang tak tahu je, takkan kita cerita semua ke orang kan.
0: Oh, makna kata bukan makcik seorang lah ada masalah.
1: Semua orang ada cabaran hidup masing-masing, makcik.
0: Kadang-kadang kita tengok orang nampak macam gembira je kan, macam tak ada apa-apa masalah pun Nani.
1: Apa yang kita nampak kat luar tu tak sepertinya sama dengan apa yang mereka rasa
0: kan?
1: Mungkin kadang-kadang berlakon je lebih.
0: Betul juga tu.
1: Bila kita berkongsi rasa ni, kita juga boleh dapat pandangan ataupun jalan penyelesaian daripada orang lain.
0: Macam orang tunjuk jalan bila kita sesat ke Nani?
1: Yo, ada masalah yang nampak besar sebab kita duk hadap seorang-seorang diri.
0: Bila makcik cerita dekat orang, mungkin kepala pun tak ada rasa rabuk sangat, ya dok?
1: Oh, dan kita pun rasa dihargai sebab ada orang ambil berat pasal kita.
0: Itulah yang makcik rasa lo ni.
1: Kadang-kadang cukup ada orang yang dengar kita.
0: Nani, terima kasih Lano. Sudi juga dengar cerita makcik.
1: Sama-sama makcik.
0: Hari ni makcik belajar sesuatu.
1: Apa dia tu?
0: Berkongsi perasaan bukan tanda kita lemah.
1: Betul. Tu tanda kita ni sayang diri kita ke diri.
0: Kadang-kadang hati ni perlukan ruang juga nak untuk bercakap.
1: Dan kita juga perlu ke orang lain untuk dengar cerita kita.
0: Kalau ada masalah, jangan pendam terlalu lama. Betul tak, Nani?
1: Sungguh. Cubalah berkongsi dengan ahli keluarga, sahabat ataupun individu lain. Yang penting orang tu kita percaya.
0: InsyaAllah, bila hati lebih tenang ni kan, fikiran pun rasa ringan lah sikit, Nani.
1: Makcik ingat no, makcik bukannya sorang-sorang. Saya kan ada.
0: InsyaAllah, lepas ni makcik tahu dah makcik ada orang hak sedia, bantu dan dengar. Terima kasih sangat-sangat Nani.
2: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya untukmu. Haris kembali menemani anda melalui saya Ekspresi sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua hiburan-hiburan yang terbaik menerusi Ekspresi Kenangan, di mana kita akan putarkan anda semua lagu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah lagu dari era 2010. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, dijemput hadir di TikTok Live Langkau FM. Anda nyatakan saja anda nak lagu apa, apakah tajuk lagunya dan siapakah penyanyi lagu tersebut. Mudah je. Join sekarang TikTok Live Langkau FM dan anda juga boleh dengarkan kami melalui penerimaan langsung di RTM Click. di pautan radio tempatan. Muat turun di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.

Hai, saya Haziq Rosbi. Terus ikuti media sosial Langkawi FM menerusi Facebook Langkawi FM, Instagram langkawifm.rtm, X, TikTok dan YouTube Langkawi FM RTM serta portal langkawifm.rtm.gov.my.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

saat bendera jatuh, titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kali itulah bermulanya sejarah agung, erti sebuah pengorbanan. Kami di Langkawi FM mengucapkan salam adik-adik, maaf zahir batin.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Menurut Perdana Menteri, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan, teknologi dan inovasi. Sebaliknya, turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan negara. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dikecapi tidak menghakis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Beliau turut mengingatkan bahawa kemajuan negara perlu bergerak seiring dengan pemerkasaan nilai kemanusiaan supaya Malaysia terus kekal sebagai negara yang bersatu, aman dan saling menghormati dalam kepelbagaian. Berita seterusnya, usaha memperluas literasi kecerdasan buatan AI ke kawasan luar bandar dipergiat melalui pelbagai inisiatif termasuk Jelajah AI My Mahir JAM bagi memastikan pembangunan teknologi yang lebih inklusif dan menyeluruh. Inisiatif yang digerakkan Talent Corporation Malaysia Berhad, agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia itu bertujuan untuk membawa kemahiran AI digital dan masa depan dengan lebih dekat, praktikal serta mudah difahami oleh komuniti setempat. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shah Abdullah berkata, pendekatan memperluas literasi teknologi itu selaras dengan komitmen Kerajaan Malaysia bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 untuk memastikan AI tidak hanya tertumpu di bandar besar, sebaliknya turut merangkumi kawasan luar bandar.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang Op Hari Raya Aidiladha, Ops HRAA yang bermula 24 hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas. 9 kesalahan utama tersebut ialah memandu melebihi had laju, tidak mematuhi isyarat lampu isyarat, memotong di garisan berkembar, menggunakan lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong barisan menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa muatan berlebihan serta membawa muatan secara berbahaya. Beliau berkata seramai 2,500 pegawai dan anggota akan ditugaskan sepanjang tempoh operasi tersebut. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Masih bersama Haris menemani anda di jam terakhir ekspresi dan masih menghiasi halwa telinga anda dengan lagu-lagu ekspresi kenangan yang mengulit kenangan anda. Baik, bagi anda semua yang masih ingin membuat permintaan lagu, boleh terus ke TikTok Live Langkawi FM yang bersiaran pada ketika ini. Terima kasih Abang Jamil. Boy Abang Jamil, seronok Abang Jamil. Seronok betul, boleh gaji dah ke Abang Jamil? Bukan setakat permintaan lagu yang anda boleh buat, anda juga boleh sembang-sembang santai petang-petang ini dekat TikTok Live. Kita sembang je apa-apa topik yang dilontarkan, kita bincangkan saja. Petang-petang ini saya harap anda semua yang mendengar pada ketika ini dalam keadaan

yang sihat-sihat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik belaka. Teruskan apa yang anda lakukan pada ketiga ini. Kalau yang baik, teruskan. Kalau yang buruk, hentikan. Alright, teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Hari menemani anda sehingga jam 7 malam.

0: Nama akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeah, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat, Ustaz. Fandi!
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
6: Ekspresi kenangan.

Itu Zack dengan lagunya Darjat Radio Malaysia Langkau FM 104.8 je untuk Bu. Baik, Haris nak kongsikan dengan anda semua info yang Haris petik daripada berita RTM. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional MyNIISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Beliau berkata aplikasi MyNIISE boleh dimuat turun menerusi App Store dan juga Google Play. Berdasarkan infografik yang dikongsi, pendaftaran MyNIISE boleh dibuat dengan membuka aplikasi tersebut dan mendaftar menerusi My Digital ID sebelum memilih mula cipta profil dan mengimbas halaman foto pasport. Pengguna kemudian perlu menyemak maklumat serta mengesahkannya, mengambil gambar suah foto untuk pengesahan dan mencipta kata laluan akaun. Jadi kepada kaki-kaki travel, boleh muat turun segera MyNIISE ni. Lebih banyak info yang ingin dikongsi dan juga yang sudah semestinya lebih banyak lagu hiburan ekspresi kenangan yang bakal diputarkan untuk anda semua menghiasi halu telinga anda untuk petang ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM, tidak kira di mana anda berada, di benua Afrika, Antartika, di mana jua sekalipun, anda boleh dengarkan melalui RTM Klik Radio Malaysia Langkawi FM.

Itu dia UKS dengan lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Kalau kita hayati balik lah sebenarnya lirik ni kan. Lirik dia, pintu hatiku diketuk oleh dua wanita. Jadi kalau suami anda ataupun teman lelaki ataupun sesiapa pun pasangan anda yang sering menyanyikan lagu ini, cuba periksa semula. Tak ada. Melawak. Jangan do overthinking pula petang-petang ni. Nak dekat-dekat raya ni, jangan nak cari pasal. Saya akan terus menghiburkan anda semua dengan lagu-lagu Ekspresi Kenangan sehingga jam 7 malam nanti. Berbaki lebih kurang 18 minit lagi. Akan saya putarkan anda semua lagu-lagu terbaik untuk petang ini. Ini lagu merupakan permintaan Abang Jamil merusi TikTok Live Langkawi FM dengan lagu Pak Pandir yang ramah tamah. Kita layan dulu Langkawi FM.

Itu dia Exist dengan lagunya Langkah Seiringan. Ha, dia berkata lagu ni lagu Alik Jack. Ha, tapi kita tak ada. Kita tak ada. Kita tak pandai buat motor Alik Jack. Ha, nak buat macam mana? Ha, jadi itu pun nampaknya telah pun kita berada di puja siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menemani hari semulusi TikTok Live. Kita ada Kak Zah Taman Bertuah, Mawar Marisa, Henki Imran, Zah Mariana. Kita ada Abang Jamil. Lagi kita ada Kak Juna. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Cuba munculkan diri. Mawar Marisa, Telur Kenduri, nama macam-macam jenis nama. Haji Arif, Faris, Jerangkung, Kak Kasih Kaisara, Wati. Terima kasih kepada anda semua yang menemani saya melalui TikTok Live. Kalau saya tak sebut nama tu, minta maaf lah. Banyak sangat nak kena sebut tu. Jadi saya harap anda semua berhiburlah dengan lagu-lagu yang telah kami putarkan untuk anda sepanjang hari ini. Tidak lupa juga yang mendengarkan menerusi frekuensi 104.8 dan juga di RTM Clay. Dan tidak lupa juga berterima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Rezuan, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan terbaik untuk anda sepanjang hari ini. Baik, sebelum saya mengundurkan diri, ingin kongsikan dengan anda semua, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.33 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula masuk pada pukul 8.47 minit malam. Baik, Aris nak ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sihat-sihat selalu. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dan Isnin dalam waktu yang sama, 3 petang 7 malam. Assalamualaikum, selamat malam Langkawi.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.

0: Channel FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 7.21 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 114 hingga 117.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa man

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu? Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah, yakni bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

0: Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diredai Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, yakni rahmatnya dan limpah kurnianya lagi sentiasa mengetahui.
1: Waqa

0: Dan mereka orang-orang musyrik berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya.
1: Badi'us samawati wal ardh.

0: Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ha, ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, dia letakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan, mereka akan ingat waktu besar, kan. Dia tak sedar, kan. Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cuma ni maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Ha, jadi mujurlah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, ha, macam mana? Jawablah kita, kan? Ha, jadi anak kita ni, tuan-tuan perempuan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang. Ataupun orang lain tanam. Ha, jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Ha, jadi kita kena tengok, tuan-tuan perempuan, eh. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan. Nak mudah bagi gadgetnya, kan. Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan. Berikan, tunjukkan contoh, kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan puan-puan, kita boleh jadi ibu bapa yang baik, insyaAllah, eh. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Nasional FM, radio terbaik petang anda. Nasional Warna.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami di Nasional FM. AJ masih lagi di sini menemani anda untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, salam hujung minggu untuk anda semua. Saya akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Dan semestinya pada waktu ini Nasional Malam akan terus menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Jadi nantikan lagu siapakah yang akan menemani malam anda pada waktu ini. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pembukaan semula pejabat pos besar lama di Blok 2 Kompleks Bangunan Sultan Abdul Samad menjadi langkah penting dalam usaha memperkukuh kedudukan Kuala Lumpur bukan sahaja sebagai hub perhubungan utama, malah sebagai bandar raya yang kaya dengan identiti dan nilai warisan. Inisiatif di bawah Dana Warisan Kuala Lumpur memulihkan aset bersejarah dan memelihara khazanah warisan untuk generasi akan datang. Pemuliharaan dijangka menarik pelancong tempatan dan antarabangsa serta menyokong pertubuhan ekonomi dan sektor pelancongan bandar. Ruang diubah suai menjadi destinasi kulinari warisan dengan 8 jenama tempatan meraihkan kepelbagaian makanan Malaysia dan pengiktirafan UNESCO. Seterusnya, menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah yang bakal berlangsung dalam beberapa hari lagi, semangat petugas Lembaga Tabung Haji serta rombongan perubatan Malaysia di Tanah Suci terus berada pada tahap terbaik meskipun berdepan jadual padat dan cabaran operasi yang semakin mencabar. Petugas Tabung Haji anggap menjaga kebajikan jemaah sebagai amanah besar seperti menjaga keluarga. Rombongan perubatan nasihatkan jemaah kekal sihat dan kongsi kit ubat asas untuk menyokong ketahanan sepanjang masyair. Persiapan kini memasuki fasa akhir dengan operasi menyeluruh bagi memastikan pergerakan dan keselesaan jemaah teratur. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami semestinya di National FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi, tepat 8.35 minit malam, telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada Muslimin dan Muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, dia letakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age, kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cuma ni maknanya kita ni sebagai bapa ni, kan, kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Menjawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan perempuan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget je, kan? Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan. Kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Dia, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawati 100 syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kepada Amanah Dia tu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak.

Sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut, Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia pembuka untuk pilihan bersama 2.0. Kesetiaan, nyanyian Sarah Raisuddin, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

semestinya yang terbaik untuk anda dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. 19.20 minit malam pada waktu ini, terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah waktunya, inilah jamnya yang mana kita semua nanti-nantikan di Nasional Malam dalam pilihan bersama 20.00. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati, yang mana anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain. Antaranya yang menemani saya, Mi Udang sebentar. Mi Udang Kak Ros, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Kasturi, oh dia bagi info lah, JDT masuk gol mah, baik. Terima kasih Siti Kasturi. Oh, Haratu Faida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Mama. Me as a nurse always listen to you during when back home. To me is the best. Wow, thank you. Semoga anda terus kekal dengan frekuensi ini. Okay Faida. Siapa lagi yang menemani AJ? Noria Hawari, Izarul Azhar, Ghazali Khamis, Nur Halim, Muhammad Ghazali, Edward Amirul, Suhana, Nur Halim dari Kota Tinggi Johor hadir. Terima kasih. Tengah menjual burger baik di Kota Jaya. Ahmad Ray 7731 juga turut menemani saya. Miss Yati, thank you. Terima kasih banyak-banyak atas pemberian. Ili juga turut menemani saya. Teacher Mary, siapa lagi? Fandi Iman, Amin FBK, Keluang Man, Ahmadra, Muhammad Haikal, Syam, Muhammad Ghazali dari Malaysia. Hatiku milikmu. Wow, nama awak pun kan. Mawar Anggun juga turut menemani saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama. Hai Mawar Anggun, okey ke tu? Diharapkan semuanya okey-okey lah ya. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, mungkin komen-komen saya baca tadi panggil saya Mama. Saya AJ Arjalani, atau dikenali sebagai Mama AJ. Yang mana kalau nak tahu kenapa dipanggil Mama AJ, anda kena tonton live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada Lina Roslinda dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Shidi, Janganlah Menghancurkan. Seterusnya permintaan daripada Zainab Hussein. Beliau inginkan lagu daripada Azlina Aziz, Kau Pergi Jua. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hafiq Ibrahim. Salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Nasional FM. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 20.00. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Beliau inginkan lagu daripada Fabians, Untukmu Sayang. Jadi untuk sayang-sayang semua, terus kekal dengan frekuensi ini, kerana lagu-lagu yang akan anda dengar adalah pilihan daripada sahabat kita semua. Siapa tu? Oh, ada lagi sahabat-sahabat yang baru menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Tidius, kita ada Abang Pening. Jangan pening-pening bang, abang dengar Nasional Malam insyaAllah dah tak pening. Fairul Mastura juga turut menemani saya. Sebentar, siapa lagi? Oh, terima kasih atas pemberian Ida. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, Untuk Sayang Semua, Untukmu Sayang, dari Fabians, permintaan daripada sahabat kita Afiq. Diharapkan Afiq terus kekal bersama dengan AJ, okey?

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Nampaknya pilihan pendengar kita untuk edisi hari ini, pilihan bersama 20.0, banyak lagu-lagu yang membuatkan anda rasa sayu. Jadi sama-samalah kita meraihkanlah emosi sahabat-sahabat kita ni kan. Kadang-kadang tak salah untuk kita berasa sedih, berasa sayu, tapi jangan nak bersedih terlalu lama sampai kita lupa hidup ini masih berjalan. Kerana kita sebagai manusia, sebagai insan, kena teruskan perjalanan ini, okey? Tak salah untuk rasa kecewa, tak salah untuk rasa penat, tak salah untuk rasa terluka, kerana setiap manusia pasti akan merasa perasaan itu. Ada masa kita rasa sedih, ada masa kita rasa gembira, ada masa kita rasa teruja, rasa marah pun ada juga kan. Jadi pelbagai emosi yang kita akan alami dalam kehidupan kita seharian. Tapi jangan biarkan emosi itu terperangkap dalam badan kita. Contohlah lagu-lagu tadi kan, semuanya sedih-sedih. Jangan biarkan kesedihan itu menyelubungi diri anda dan membuatkan anda terhenti seketika di situ. Jangan. Kalau nak berhenti boleh untuk meredakan perasaan, tapi jangan berhenti selamanya. Teruskan melangkah, teruskan kehidupan anda, kerana di hadapan itu nanti pasti ada cahaya yang membuatkan anda gembira. Jadi AJ, aka Mama AJ, mengharapkan anak-anak mama semua yang sedang bersedih pada waktu ini akan rasa gembira pada suatu hari nanti, okey? Jadi diharapkan semuanya terhiburlah dalam pilihan bersama 20.0. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani saya di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harapkan semuanya terus menjadi kuat dalam menjalani kehidupan anda seharian ini, okey? Antara ini kita ada Intan. Wow, Intan Azilia turut menemani saya. Seterusnya kita ada Kelantan FM juga, Abel Getu. Jam Said juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Ika Buti. Saya niaga kat pertama komplek, masih kat kedai lagi ni. Okey Ika, diharapkan semoga dipermudahkan lah ya, perniagaannya meningkat apabila mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya siapa lagi? Aris Azwan juga turut menemani saya. Jam Said, Miss Yati. Untuk pengetahuan semua, Miss Yati di live TikTok Nasional FM ni ada sedikit masalah. Jadi dia dah berkongsikan kepada pendengar-pendengar yang lain yang sedang menonton live TikTok. Alhamdulillah ada solusinya. Jadi anda nak tahu, kenalah tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati, kerana perbualan di live di udara berlainan berbanding dengan di live TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berinteraksi, berkenalan bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain, apa kata anda tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati, sambil tap-tap, sambil share, sambil like, sambil mendengarkan lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.0. Baik, kita terus berhibur lagi. Jangan cakap banyak AJ, kerana rakan-rakan kita pada waktu ini ingin mendengar lagu-lagu mereka yang akan menemani mereka pada malam ini. Baik, lagu ini permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida, dengan ucapan moga sihat semuanya. Beliau inginkan lagu daripada Sharifah Aini, Suasana Hari Raya. Seterusnya permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Beliau inginkan lagu daripada Aiman Siddiq, Cinta Terakhir bersama dengan Syazmin. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Princess Su. Beliau inginkan lagu daripada Shania Twain, You're Still The One. Anda sentiasa nombor satu di hati Mama AJ. Terus setia teman-teman kita pada malam ini sehingga 12:30 malam dalam pilihan bersama 20.0.
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 20.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam. When I first saw you.

Kilas Fakta. Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI, dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Untuk pilihan bersama 2.0, undiannya dibuka di muka buku melalui poster pilihan bersama 2.0 yang mana admin dah upload ataupun memuat turun poster tersebut bermula pukul 9 pagi. Jadi anda bolehlah memberi komen pada poster tersebut. Tapi untuk edisi malam ni dah tutup lah ya. Kerana dah banyak dah permintaan daripada sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi lah, jika anda inginkan lagu anda menemani pada malam anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, boleh untuk membuat undian pada esok hari. Okey, kerana setiap malam di Nasional Malam pilihan bersama 2.0 sentiasa ada. Itulah keunikannya Nasional Malam, kerana ada pilihan bersama 2.0. lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Liu San Liu. Beliau inginkan lagu daripada Queen, I Want to Break Free, yang mana lagu ini buat hiburan bersama isteri tersayang. Yelah, maklumlah kan, cuti kan, sambil-sambil santai mendengarkan Nasional Malam ni kan, di Bagan Lalang, dan buat hiburan keluarga dan teman-teman yang berada di Sandakan, Kunat dan Sempurna Sabah, serta rakan-rakan sahabat pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati, di mana jua anda berada. Selamat beristirahat bersama ahli keluarga, semoga semuanya baik-baik aja, sihat walafiat hendak dan ceria-ceria selalu. Panjang ucapan sahabat kita. Terima kasih Liu San Liu. Mungkin ada di antara anda pada waktu ini yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Ada juga sahabat-sahabat kita yang santai-santai di rumah sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan daripada anda semua. Ataupun ada yang sedang meniaga mencari rezeki. Maklumlah, cuti kan, mesti kita nak kaut keuntungan lebih sikit. Alhamdulillah, semoga dipermudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Waalaikumsalam Ash. Itu antara sahabat lah yang menemani AJ, baru saja menemani saya di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Okey, baik, kita terus berhibur. Lagu ini permintaan daripada Siti Salwa dengan ucapan untuk anak Afrik dan Ida, dengan ucapan selamat malam, jumpa raya, hari raya Aidil Adha nanti. Beliau inginkan lagu daripada Ella. Lagu apa tu? Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

terkenang jua nyanyian Azian Azin, permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal, dengan ucapan salam ceria buat semua. Diharapkan semuanya ceria-ceria mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini bertemankan saya AJ Ala Jalani di sini, bermula 6 petang tadi sehinggalah insyaAllah 12 tengah malam. Yang paling penting, radio ini yang anda dengar, frekuensi ini akan terus bersiaran kerana Nasional FM radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, menghiburkan anda pada masa yang sama, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Jadi betul dah ni, jangan tukar frekuensi, terus lekat rapat bersama dengan kami, terutama cuti sekolah ni kan. Maklumlah, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun nak pergi ke destinasi untuk bercuti. Hati-hati ketika memandu. Terima kasih menjadikan Nasional FM ni sebagai teman pemanduan anda. Sebut pasal cuti sekolah ni kan, kalau zaman dulu-dululah, zaman AJ sendiri kan, bila cuti sekolah besok pagi tu terus boleh bangun awal, mak abah tak payah kejut. Sebab apa? Nak main sama-sama dengan kawan-kawan. Tapi sekarang ni berbeza sikit anak-anak saya. Tak tahulah anak-anak anda kan, bila bangun ni kan, kalau kita tak ada aktiviti ataupun pergi bercuti, mereka lebih kepada phone, gadget kan. Macam mana tu? Macam mana nak seimbangkan tu? Dah lah cuti sekolah, sebenarnya masih cuti sekolah lah yang mereka boleh main peralatan tu kan. Kerana itulah sebagai ibu bapa, jadikan nak cuti yang ada ni peluang untuk kita bersama-sama anak kita melakukan aktiviti yang sihat. Contoh, masak bersama, kemas bersama. Macam Siti Salwa tadi, cuti-cuti ni dia berkemas bersama dengan anak-anaknya. Jadi apa saja aktiviti yang anda lakukan, buatlah bersama dengan orang yang tersayang dengan nak masa cuti yang ada ni. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, kerana pada pukul 10.30 minit petang nanti kita akan ikuti Layar Maya. Jadi kita berhibur dulu sebelum dengar drama, okey? Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Kak Ramlah Ram kita. Tajuk lagunya, Rindu Itu Menyeksakan. Faham? Perasaan rindu itu, nak pula kita rindu dengan orang yang telah tiada lagi lah, sangat menyeksakan. Lagu ini buat hiburan bersama pendengar Siti Nasional FM dan juga sahabat-sahabat di TikTok Nasional FM serta keluarga kelab sahabat pendengar Siti Perak FM, anak menantu dan suami yang e-hailing Sri Iskandar dan juga DJ di Konti. Saya lah tu, dengan ucapan selamat berhujung minggu. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Seterusnya, permintaan daripada siapa ni? Easy Z, dengan ucapan semoga terhibur. Selamat malam untuk semua, moga ceria selalu. Beliau inginkan lagu daripada siapa ni? Mojek, seterusnya Zinaka dan juga Zamir, Dalam Diam. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Sarawak FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita sama-sama ikuti Layar Maya dengan tajuk Kerana Mata yang diterbitkan oleh Wahida. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ya Allah, Kau pemudahkanlah urusan aku pagi ini, Ya Allah. Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik, dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi. Bolehlah simpan duit nak baiki bumbung rumah yang bocor ni.
3: Layar Maya minggu ini berjudul Kerana Mata, arahan Wahidah Muhammad Yaakob.
4: Bang, tengoklah bang. Habis-habis motor duk keluar masuk lalu depan rumah kita ni, ha? Pagi-pagi nak tenangkan fikiran pun tak boleh. Bingit telinga saya ni, tahu tak?
5: Dah nama pun orang meniaga, Gaya. Mana ada orang meniaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
4: Rezeki apanya kalau pagi-pagi dah gagu ke tenderaman jiran? Saya tengokkan dia tu, bang. Sejak meniaga nasi lemak ni, bukan main sombong lagi. Terperap dekat dalam rumah tu.
5: Tak semestinya tak keluar rumah tu sombong, Cik Gaya. Oi, dia tak keluar tu sebab sibuk nak buat persiapan untuk meniaga. Banyakkan istighfar, Gaya.
4: Alah, setakat nasi lemak, takkanlah sampai tak ada masa nak bertegur sapa dengan jiran.
5: Orang meniaga ni kena masak banyak. Tak macam awak tu masak, ha? Tak sampai sejam dah siap semuanya. Kita ni patut sokong anak muda rajin macam dia tu.
4: Iya ke rajin? Tak ada bantuan lain.
5: Bantuan lain? Apa maksud awak ni, Gaya?
4: Yelah, bang. Abang tak rasa pelik ke, bang? Gerai Pak Mat kat depan tu, ha, dah mula lengang tau sejak asma tu meniaga daripada rumah. Pak Mat tu dah berpuluh tahun meniaga kot. Dah ramai dah orang tahu macam mana masakan dia, sedap ke tak.
5: Saya tengok ada je orang pergi kedai Pak Mat tu.
4: Yelah, memanglah ada, tapi tak seramai dulu. Sebelum ni orang beratur panjang kalau nak beli nasi lemak dia. Tapi sekarang ni abang tengoklah apa dah jadi. Takkanlah nasi lemak budak setahun jagung tu boleh kalahkan orang berpengalaman macam Pak Mat tu. Ha, ni mesti ada ni, Pak.
5: Ayah, jaga mulut kau awak tu, eh. Jangan nak tuduh budak tu bukan-bukan pula.
4: Saya tak tuduh. Abang tak tahu. Bang, semalam kan saya nampak dia tabur sesuatu kat depan pagar rumah dia tu, bang. Ha, entah.
5: Astaghfirullahalazim. Awak ada tanya semua ke? Apa yang dia tabur tu? Kalau tak tahu apa-apa, jangan menuduh. Jatuh fitnah nanti.
4: Ayuh, bang.

0: Kamu tengoklah gerai Pak Mat ni. Dah pukul 9 pagi. Tapi nasi lemak dalam periuk ni masih banyak lagi. Selalunya pukul 8 pagi dah habis.
1: Banyak lagi nasi lemak ni Pak Mat. Lebih daripada separuh periuk ni.
0: Dah lama dah Pak Mat berniaga. Inilah kali pertama jualan nasi lemak tak habis. Semalam pun tak habis.
1: Sabarlah Pak Mat. Mungkin orang nak ubah selera kot. Atau belum keluar beli sarapan lagi. Ha. Kejap lagi ramailah tu yang datang.
0: Kamu tahu Mila, gerai ni bukan sekadar tempat Pak Mat cari makan. Tapi dekat sinilah tempat Pak Mat bertemu dengan arwah isteri. Dan dekat sini jugalah arwah teman dengan Pak Mat berniaga sejak awal perkahwinan kami. Dengan hasil jualan nasi lemak ni lah kami dapat besarkan anak-anak. Hantar mereka belajar sampai ke universiti. Dulu orang sanggup beratur semata-mata nak rasa sambal ikan bilis Pak Mat. Tak pernah dengar orang merungut walaupun terpaksa beratur lama.
1: Yelah, nasi lemak Pak Mat memang legend. Arwah mak saya dulu pun dia pernah ada cerita. Dia suka sangat nasi lemak Pak Mat.
0: Tapi sekarang hati tua ni mula rasa macam orang dah tak suka apa yang Pak Mat buat. Bila Asmah tu berniaga, sekelip mata pelanggan Pak Mat lari. Pak Mat tak marah. Tak marah dia berniaga. Tapi pelik. Takkanlah dalam masa tak sampai sebulan dia berniaga, semua pelanggan tetap Pak Mat boleh hilang macam tu je.
1: Itulah Pak Mat. Saya pun heran juga. Tapi saya ada dengar tu Pak Mat, Kak Gaya ada cerita.
0: Cerita apa?
1: Dalam grup WhatsApp kami lah Pak Mat. Gaya tu ada beritahu. Dia syak si Asma tu ada sesuatu Pak Mat.
0: Ada sesuatu? Apa?
1: Alah, bukan sedap sangat pun nasi lemak dimasaknya tu. Sebab ada sesuatu tu lah orang semua berduyun-duyun pergi beli nasi lemak dia.
0: Mana kamu tahu tak sedap? Dah pernah rasa ke?
1: Mestilah Pak Mat. Dahlah nasi lemak dia tu kurang berlemak. Berderai pula tu. Sambal pun terlebih masin. Telur rebus tu berlambat tu Pak Mat. Kacang goreng langsung tak ada. Tak macam nasi lemak yang Pak Mat buat. Lengkap sebesebi. Mesti adalah tu Pak Mat.
0: Ish, biar betul Mila. Patutlah pelanggan tetap Pak Mat lari. Tak sangka si Asmah tu sanggup buat macam tu.
1: Ha, itulah pelik kan. Pak Mat yang dah berniaga berpuluh tahun ni pun boleh kalah dengan dia yang baru nak mula berniaga. Ha, lepas tu berniaga pula dari rumah je. Kita tak tahu tahap kebersihan tu macam mana.
0: Pak Mat ni susah sikit sebenarnya nak percaya benda-benda khurafat ni Mila. Tapi boleh tengok kat dalam gerai sekarang, susah pula Pak Mat nak menidakkan hal tu.
1: Ha, itulah. Pak Mat, Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
0: Ha, baguslah macam tu. Kita bukan dengki. Tapi eloklah berhati-hati dari sekarang.
1: Yelah Pak Mat. Benda tak elok, lebih baik kita benteras mulai sekarang. Takut nanti kita pun sama-sama bersebahat.

0: Banyak beli barang nampaknya. Penuh bakul.
1: Kak Gaya, Kak Mila.
2: Mestilah banyak Gaya. Dia kan meniaga kencang sekarang.
1: Tak adalah, biasa je Kak. Ni beli barang stok untuk besok. Alhamdulillah Kak, adalah sikit-sikit.
3: Asma, lama betul lah aku tak nampak kau keluar rumah. Kalau sebelum ni selalu juga kan kita ada borak-borak.
2: Alah, kau ni Gaya. Orang tengah sibuk sekarang ni kan. Apalah nak diherankan. Betul tak Asma?
1: Macam itulah nampaknya Kak. Sekarang ni saya banyak terima tempahan dari pejabat. Tempahan pula kadang-kadang lebih daripada 50 pek saya kena siapkan. Sampai tak cukup tangan rasanya.
3: Kalau macam tu kau kena cari pembantu tu. Kalau nak pembantu, akak pun boleh tau.
1: Setakat ni saya boleh uruskan sendiri Kak. Nanti kalau saya betul-betul perlukan membantu, akak lah orang pertama yang saya cari.
2: Jangan lupakan Kak Mila juga
1: InsyaAllah Kak Mila boleh.
3: Asma, akak dengar ramai orang puji nasi lemak kau tu. Rasa sambalnya memang sedap lah, sedap lain macam. Jauh bezalah daripada nasi lemak Pak Mat tu yang dah berpuluh tahun meniaga tu. Apa ramuan rahsia? Kongsilah dengan kami juga, Kak Mila.
1: Mana ada ramuan rahsia, Kak? Saya cuma ikut resepi arwah nenek saya je. Yang penting, kita ni nak meniaga, kena ikhlas memasak. Macam apa tu orang cakap? Masak dengan penuh kasih sayang. Macam itulah.
3: Ikhlas tu memanglah. Tapi kebersihan tu pun penting juga, kan, Kak Mila? Maklumlah, meniaga kat rumah ni kadang-kadang kita terlepas pandang hal-hal yang mistik.
2: Betul tu Gaya. Kadang kita tak sedar perbuatan tu sebab dah rasa syok tengok duit banyak kan.
1: Sekejap. Mistik? Apa maksud akak ni?
3: Tak adalah. Tak ada apa-apa. Maksud akak kebersihan dapur tu. Nanti akak senang nanti akak singgah rumah kau lah ya. Akak nak tengok juga dapur hebat Asmah tu. Orang meniaga banyak kan. Mestilah saiz dapur tu pun bukan calang-calang. Bukan macam dapur biasa kan.
1: InsyaAllah Kak. Saya ni jual makanan. Nak bagi orang makan. Memang kena jaga kebersihan. Takpelah nanti kalau akak nak datang. Bagi tahu je. Telefon saya nanti ya.
2: Yelah. Kami balik dululah. Lama pula kita ni berborak. Tak berasa pula dapur tengah hari kita ni.
3: Jom kita balik.

0: Tadi saya singgah kedai Pak Mat. Saya tengok dia termenung panjang. Kasihan pula saya tengok dia. Macam-macam masalah ya.
1: Dah kenapa nak kesian kat dia pula? Bang, Pak Mat tu dah banyak duit lah bang. Dah berniaga berpuluh tahun tu. Duit dia mesti dah berkepuk-kepuk dah dalam bank. Tak ada apalah abang nak risau pasal Pak Mat tu bang.
0: Bukan pasal duit. Tapi kasihan pasal gerai dia tu lah. Makin lengang pula sejak akhir-akhir ni. Dia ada madu tadi. Katanya macam gerai tu terkena sesuatu. Dia dah sebut pasal asma.
1: Ha, nampak tak? Bukan saya seorang je lah yang perasan bang. Abang pun dah nampak kan? Bang, orang yang berniaga berpuluh tahun, tiba-tiba je pelanggan dia lesap. Dia sebutkan budak seorang tu lah, potong jalan.
0: Siapa? Asma?
1: Iyalah, pasal siapa lagi? Saya cakap pasal dia lah. Kan hari tu saya dah beritahu abang, sejak Asmah tu meniaga, dah ramai tu bang orang tak singgah dah kedai Pak Mat tu. Saya cakap tak percaya ha. Sekarang abang sendiri dah nampak dah depan mata abang sendiri.
0: Ada bukti ke? Selagi tak ada bukti, jangan pula kita menuduh yang bukan-bukan.
1: Eh, abang ni nak bukti segala. Abang, tak apa, abang tunggu je. Nanti satu hari mesti akan pecah juga rahsia Asmah tu ada guna sesuatu.
0: Dah lah kan. Saya nak sambung susun pasu bunga awak tu. Nanti tak susun elok-elok awak marah saya pula.
1: Yelah, susun pasu tu susun pasu je bang. Mata tu jaga sikit. Jangan nak jeling-jeling pula dekat rumah depan tu.
0: Kena juga.
1: Yelah.

0: Tuan Santan ni ya, selalunya dia ada kat sini. Allah, maaf pakcik, pakcik. Minta maaf pakcik, saya tak sengaja pakcik. Saya tadi tengah cari. Lah, Pak Mat.
1: Asma. Tak apa, tak apa. Pak Mat pun tengah mengelamun agaknya tadi. Itu yang tak perasan ada orang kat depan.
0: Ini bungkusan Pak Mat ke? Saya minta maaf sekali lagi ya, Pak Mat. Oh, Pak Mat pun beli barang untuk menyaga juga ya? Bukankah selalu ada pembekal yang hantar terus ke gerai Pak Mat?
1: Pembekal hantar kalau kuantitinya banyak. Sekarang ni Pak Mat beli sikit je. Dah tak perlu stok banyak macam dulu.
0: Kenapa Pak Mat? Pak Mat tak sihat ke? Saya minta maaf ya Pak Mat, sebab dah jarang sangat datang ke gerai Pak Mat macam sebelum ni. Bukan apa, saya sibuk sikit dekat rumah.
1: Pak Mat sihat, alhamdulillah. Cuma gerai tu makin kurang orangnya. Pak Mat dengar perniagaan Asma makin maju sekarang ya. Sampai ada rider ambil tempahan.
0: Alhamdulillah, rezeki Pak Mat, kebetulan je tu.
1: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak berniaga ni?
0: Kenapa Pak Mat tanya saya macam tu? Mestilah saya ikhlas Pak Mat. Saya ni kan ibu tunggal. Saya ni tak ada sumber pendapatan lain Pak Mat. Hasil berniaga itulah yang saya gunakan untuk besarkan anak-anak saya. Tapi kenapa Pak Mat tiba-tiba tanya ni? Ada orang cakap apa-apa ke pasal saya?
1: Tak ada apalah Asma. Pak Mat cuma tanya je.
0: Pak Mat, kalau ada apa-apa yang kurang berkenan dekat hati Pak Mat tu, saya betul-betul minta maaf dengan Pak Mat. Saya tak pernah pun berniat nak bersaing dengan Pak Mat ataupun siapa-siapa pun Pak Mat.
1: Yelah Asma, Pak Mat pun nak minta maaf kalau kata-kata Pak Mat tadi buat kamu terasa hati. Pak Mat balik dulu ya.
0: Baiklah Pak Mat. Pak Mat hati-hati ya.

0: Hangat betul grup WhatsApp taman kita hari ni, Raya. Berdesuk-desuk Maxi masuk sampai lenguh jawab aku ni.
1: Itulah yang aku nak, Bella.
0: Memang aku nak pastikan kegiatan si Asma tu terbongkar. Biar semua orang buka mata. Eh, kau ada tengok tak gambar yang aku hantar tadi, ya? Yang nampak bayang-bayang kat belakang dia waktu maghrib tu.
2: Ya, ada. Aku tengok. Memang nampak mencurigakan lah. Dengan asap berkepul-kepul. Entah apa lain dia bakar ni waktu senja-senja macam tu, eh?
1: Entahlah, Mila. Tapi kan, kalau waktu dah macam tu baru nak berasap, takkanlah bakar sampah kot.
2: Betul juga kan. Alah, sampah tu boleh je kalau nak bakar petang-petang kan. Itulah suka sangat buat kerja kotor. Tapi kan, Gaya, gambar tu macam gabu sikit lah. Tak jelas sangat lah muka si Asma tu.
1: Eh, kau ni, Datuk, takkanlah aku nak pergi hala telefon tu kat betul-betul batang hidung dia. Kau ni agak-agak lah, Mila.
2: Eh, tak adalah sampai macam tu. Eh, tapi kan, Gaya, kau tak ada ke rasa bersalah ke? Eh lah, kalau lah kan. Ini aku kata kalau, eh. Kalau benda ni tak betul, bukan ke jadi fitnah?
1: Eh, kau ni, Mila. Tadi kau yang beria sangat, Datuk. Aku ni buat semua ni demi untuk keselamatan penduduk taman kita ni juga tau. Takkanlah nak tunggu sampai dah ada orang kena buatan baru kita ni nak bertindak. Aku cuma menyampaikan apa yang aku nampak. Salah ke?
2: Tak adalah. Tak salah. Betul sangat dah tu. Cuma aku risau sikit je.
1: Kau tengok masuk mesej lagi ni. Kau tengok Pak Mat bagi respon. Tengok. Terima kasih info. Mila, kan aku dah kata dah. Semua orang mesti puas hatilah dengan apa yang aku buat ni.
2: Wah, Pak Mat pun dah percaya. Habislah kau Asma kali ni.
1: Memang habis. Aku nak tengok sejauh mana pelaris dia tu boleh bertahan dengan kebenaran yang aku akan sampaikan ni. Jom, Mila. Apa lagi? Kita tambahlah. Perisa ke garam ke apa bagi sedap lagi kat grup sebelah tu.
2: Ni, Gaya, tengok ni. Ada orang hantar stiker tangkal pula. Memang kena betul lah dengan cerita kau tu.
1: Itulah aku kata. Orang taman ni kan, kau bab-bab macam ni, cepat je dia orang tu tangkap. Padahal aku baru bagi sikit je umpan ada.
3: Hai, apa yang seronok sangat tu? Sampai saya balik pun awak tak sedar.
1: Bang, awal pula abang balik ni, bang. Tak ada apalah, bang. Ni, ha, Mila ni dia buat cerita kelakar tu yang saya gelak tu.
2: Cerita pasal kucing Gaya semalam.
3: Kucing? Sejak bila pula awak bela kucing Gaya? Tadi saya singgah gerai Pak Mat. Kecoh sana sini orang cakap pasal orang taman ni berniaga guna pelaris.
1: Ha, jadi abang pun dah tahulah ya. Mila, dah jalan dah. Itulah bang, saya dah kata dah Asma tu guna pelaris. Tapi abang ni tak nak percaya cakap saya. Sekarang satu taman dah tahu kan?
3: Ya, bagi telefon awak tu kat saya sekarang.
1: Kenapa pula abang ni barang peribadi saya lah. Tak boleh lah bang, kenapa nak bagi pada abang pula?
3: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
1: Abang,
3: bagi.
1: Tak boleh abang.
2: Hamdan, Gaya. Gaya, bagi je lah. Aduh,
3: Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Gaya, awak sedar tak apa yang awak tulis ni? Awak dah gila ke, Gaya?
1: Gila apanya abang ni? Saya dah cakap benda yang betul dah. Abang tu dia buta. Yang abang ni asyik nak bela dan dia tu kenapa?
3: Awak tahu tak gambar yang dibakar berasap tu apa? Hah?
1: Dia tahu.
3: Dia kata dia bakar sarang penyengat sebab takut kena pada anak jiran. Dan benda yang tanam ke belakang rumah tu, dia tanam serai dan pokok kunyit.
2: Tapi Abang Hamdan, apa pula yang dia tabur kat depan rumah itu?
1: Apa?
3: Itu pun korang perhatikan. Dia tabur racun siput sebab sayur-sayur yang dia tanam tu habis rosak sebab siput tu. Dia tu pendapatan tak seberapa. Sebab tu sayur pun dia tanam sendiri. Boleh berjimat. Kenapa busuk sangat hati kamu berdua ni?
2: Tapi macam mana Abang Hamdan tahu semua tu?
3: Tadi saya tanya Asmah masa selisih kat simpang depan. Gaya, awak tahu tak? Apa yang awak buat ni boleh menyebabkan asma tu hilang punca rezeki tau.
1: Eh, lantaklah bang. Dia yang cari pasal. Siapa suruh dia meniaga sampai gerapak mat tu jadi sunyi? Saya buat semua ni sebab nak jaga taman kita ni.
3: Ah, itu je lah yang awak ulang-ulang. Nak jaga taman? Jaga taman dengan cara memfitnah ke? Ha? Esok, awak pergi jumpa Asma dan minta maaf depan-depan. Kalau tak...
1: Kalau tak apa? Kalau tak apa nak cerai dengan saya ke?
3: Jauh sangat sangkaan kamu tu. Saya akan bawa telefon awak ni ke balai polis sebagai bukti awak penyebab fitnah kalau Asma buat laporan. Saya tak akan bersubahat dengan isteri yang busuk hati macam ni.
1: Abang! Abang! Abang sanggup buat saya macam ni sebab perempuan tu ke? Mila!
3: Dah berapa kali saya nasihatkan awak. Tapi awak masih tak insaf. Dosa memfitnah lebih buruk dari membunuh tu.
2: Gaya, aku balik dululah. Maafkan saya, Abang Hamdan. Gerak-gerak dulu, ya?
1: Eh, Mila! Mila! Mila! Mila!
3: Gaya, rezeki yang semua dapat tu dah ditentukan Allah. Dia kerana mata yang suka mencari kesalahan orang, sanggup awak buat semua ni. Awak tak fikir dosa? Tak takut dengan balasan Allah?

0: Astaghfirullahalazim, bang. Abang, apa yang jatuh tu, bang? Abang ni jangan macam-macam tu, bang. Apa pun terjadi, saya takkan minta maaf dengan Asmah tu. Bang? Oh, abang, abang kenapa diam ni, bang? Bang? Bang? Abang? Bang? Bang? Ya Allah. Abang, bang, bang, bang. Abang kenapa ni, bang? Abang tolong. Bang, bang, bang, bang. Abang, ya Allah, tolong. Tolong, suami aku pingsan. Ya Allah, tak ada orang ni macam mana. Mila, Mila, tolong aku. Ya Allah, tolong.
1: Kak Gaya, Kak Gaya. Kak Gaya kenapa ni bising-bising ni? Nek. Saya dengar. Eh, ya Allah, ya Allah. Abang, abang, abang, kenapa ni, Kak?
0: Kak pun tak tahu kenapa. Tiba-tiba dia Abang Hamdan ni diam senyap je, rupanya dia rebah.
1: Ya Allah, abang. Kak sabar, Kak sabar. Kejap-kejap, Kak. Saya hubungi ambulans sekarang ni, Kak. Sabar, ya.
0: Abang, abang.

0: Macam mana dengan Hamdan?
1: Pak Mat, doktor cakap Abang Hamdan kena serangan jantung. Tapi masih awal lagi. Nasib baiklah Asma cepat bertindak. Masa tu saya dah tak tahu nak buat apa dah Pak Mat.
2: Kak Gaya, ni Asma dah belikan akak air, eh? Akak minum dulu, eh? Pak Mat, Pak Mat dah lama sampai ke?
0: Adalah dalam 5 minit.
1: Asma, terima kasih sebab tolong akak. Akak sebenarnya malu dengan Asma.
2: Malu? Sebab apa akak nak malu?
1: Sebenarnya akak dah fitnah Asma dalam grup WhatsApp taman kita ni. Akibatnya ramai jiran yang bencikan Asma.
3: Fitnah? Astaghfirullahalazim. Jadi apa yang kamu hantar dalam grup WhatsApp selama ni rekaan semata-mata lah, Gaya?
1: Pak Mat, ya Pak Mat. Abang Hamdan pernah beli nasi lemak Asma. Dan Abang Hamdan beria sangat puji nasi lemak tu sedap. Sedap sangat kata dia. Saya cemburu lah Pak Mat. Sebab sakit hati, saya sebarkan cerita dalam grup taman ni supaya semua orang taman ni percaya pasal pelaris tu.
2: Macam ni lah Kak. Sebenarnya saya dah tahu lama dah pasal ni Kak. Kak Mila pun tadi ada hantar screenshot grup tu pada saya.
1: Ha? Mila? Mila? Kau yang hantar pada Asma ke?
4: Ya Gaya. Sejak Abang Hamdan tegur perbuatan kita semalam tu kan, aku betul-betul rasa berdosa lah.
1: Asma, Asma dah tahu tapi Asma masih juga nak tolong akak. Akak ni orang yang fitnah Asma tahu.
2: Tak apa Kak, arwah mak saya pernah pesan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya balas kejahatan yang orang buat, apa bezanya saya dengan orang tu?
1: Asma, akak betul-betul minta maaf kan Asma. Akak dengki dengan rezeki Asma. Hitamnya hati akak ni Asma.
4: Asma, Kak Mila pun nak minta maaf sebab sama-sama bersubahat. Saya pun nak minta maaf juga pada Pak Mat. Sebenarnya saya pun pernah fitnah pasal gerai Pak Mat. Kononnya gerai Pak Mat kena sita sebab dapur kotor. Sebab itulah ramai pelanggan lari. Pak Mat, ampunkan saya ya Pak Mat.
0: Aku pun dah lama tahu pasal cerita ni Mila. Tak apalah, aku pun dah redha. Dah maafkan kamu Mila. Lagipun aku ni dah tua, tak daya nak balas perbuatan orang.
2: Kak Gaya, Kak Mila, Pak Mat, bagi saya, semua yang berlaku ni ada hikmahnya. Saya dah maafkan semuanya.
0: Alhamdulillah. Asma, memandangkan Pak Mat pun dah tak larat nak berniaga, apa kata kamu pindahkan perniagaan nasi lemak tu ke gerai Pak Mat?
2: Hah? Ya Allah. Betul ke apa Pak Mat cakap ni, Pak Mat? Allahuakbar. Pak Mat, tapi saya...
0: Tak perlu risau, Asma. Pak Mat yakin kamu boleh uruskan gerai tu.
1: Betul cakap Pak Mat tu, Asma. Nanti akak tolong Asma promosikan gerai tu, ya?
4: Kami sama-sama akan promosikan yang baik-baik aja. Kami janji.
2: Ya Allah, terima kasih. Terima kasih semua.
5: Demikian Layar Maya minggu ini berjudul Kerana Mata, dibintangi oleh Linda Hashim sebagai Asma, Rosnah Johari sebagai Gaya, Syahrul Nizam Nor sebagai Hamdan, Rahim Omar sebagai Pak Mat dan K. Maria sebagai Mila. Skrip Nukilan Nurul Makrof. Layar Maya minggu ini arahan Wahidah Muhammad Yaakob.

0: sentiasa di hati.
1: Mama, Mina.
2: Cepatlah kakak.
1: Hai Mama. Mama, hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
2: Hish, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey, Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak, boleh ke Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak, boleh ke Mama?
2: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey, Mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
2: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi perkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah. Marah Agrobank. Saya kata turun. Cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kepada mana-mana dia tu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, setor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Goleme pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di Tanah Suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
4: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kebun. Makcik nak pergi haji. Alhamdulillah, kata Tuhan yang menentukan saya tak gitu.
5: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke Tanah Suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata sekelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. 11.14 minit malam pada waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Terima kasih kerana masih lagi setia. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga sahabat-sahabat yang sentiasa menemani saya dengan komen-komen mereka di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya, siapa tu? Kita ada Lina Rose Linda. Assalamualaikum, selamat bertugas di hujung minggu. Malam ni layan bola final Piala Malaysia, tapi Nasional FM sentiasa di hati tetap on. Ada juga sahabat-sahabat yang di live TikTok berkongsi mengenai maklumat ataupun info bola sepak Piala, apa, final Piala Malaysia pada malam ini. Katanya Johor menang, ya, tahniah JDT. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Nasri. Assalamualaikum kepada semua pendengar Nasional FM, diharapkan dalam keadaan terbaik, sihat ceria sentiasa. Teruskan kesetiaan anda bersiaran bersama dengan penyampai di Nasional FM. Terima kasih Nasri. Rashida Eddy juga turut bersama dengan saya. Assalamualaikum, semoga dipermudahkan, selamat berhibur sambil senyum semuanya mendengarkan Nasional FM. Baik, senyum itu satu sedekah dan senyum itu juga membuatkan anda lambat tua. Bertua lah kiranya. Lambat tua, jadi nampak sentiasa nampak muda. Jadi apa kata sambil anda mendengarkan Nasional Malam ni, sambil tersenyum sendiri. Lagi-lagi bila dengar lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Seterusnya siapa lagi kita ada? Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Zainab Hussein, selamat bersiaran. Teman nak berteman kita pada malam ini, diharapkan anda terhibur lah ya dalam pilihan bersama 20.0. Noxy Moxes juga turut menemani saya. Biah-biah, siapa lagi tu? YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Kenapa tu Siti Kasturi awak ketawa? Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Alice Raymond dari Kuching Sarawak, selamat malam untuk semua. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Terima kasih. Selamat hujung minggu buat rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Muhammad Azhar Harun juga turut menemani saya. James Pengiran. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Siti Salwa. Wow. Di live TikTok pun dia teman saya. Di muka buku pun teman juga. Assalamualaikum Mama AJ. Waalaikumsalam, berjumpa lagi kita di Nasional FM, sentiasa di hati. Siti Salwa dari Kedah hadir diri. Terbaik layan hujung minggu 6.12 sambil mengemas nak raya ni. Mama tetap on nak radio. Lagu-lagu best pilihan bersama 20.0, mantap. Semoga AJ sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya pada hari ini. Amin. Semoga Siti Salwa dan juga semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini dipermudahkan segala urusannya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di live TikTok Nasional FM. Antaranya kita ada Ibra Angels, Aiza Sorimachi, siapa lagi? Virginia Venisa, Gwen, Mida 23, Fiza Riza, Rahim Marvelous, Ash. Seterusnya kita ada Manja, Rahim Mazarul, Oscar Moon, Yen Ada, Fiza. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki. Apik Belox pun ada juga. Muhammad Aizi. Seterusnya siapa lagi tu? Irma Hairini. Baik, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM dan terus berhibur dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada siapa tu? Ahmad Suhaili. Beliau inginkan lagu ini, Heaven dari Bryan Adam. Jadi terus setia bersama dengan AJ, okay?
0: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Latif permintaan daripada sahabat kita Ila Hidayah. Dah ada dah sahabat kita yang akan menemani anda dalam geng burung hantu. Nak tahu siapa? Sebentar. Sebentar saja lagi saya akan kongsikan kepada anda. Baik, 11.28 minit malam pada waktu ini. Lagu itu ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati, dan juga ditujukan buat keluarga yang berada di Tanah Merah Kelantan. Tak lupa juga buat semua pendengar setia Nasional FM, semoga terhibur dan ceria selalu di samping insan tersayang. Ya, waktu inilah, pada masa inilah cuti sekolah kan telah bermula. Waktu malam santai-santai inilah waktu untuk anda bersama dengan orang yang tersayang. Jadi rebutlah, ambillah peluang keemasan ini untuk bersama dengan orang yang tersayang, untuk kita buat satu memori bersama dengan beliau. Mungkin pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan, sama ada pergi bercuti ataupun nak makan bersama. Kalau tak nak keluar modal lah, mungkin boleh membuat aktiviti bersama di rumah seperti memasak, membasuh baju dan sebagainya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok atas perkongsian rezeki yang diberikan. Dan juga siapa tu, ada satu nama yang jarang untuk AJ lihat, Lady Heda. Salam perkenalan daripada AJ. Kamal Mat juga hadir, terima kasih angkat tangan dia. Baik, Liana turut menemani saya. Kita Pengayu juga banter. Siapa lagi yang menemani AJ? Teacher Mary, Aizah, sorry masih semestinya, kerana terima kasih banyak-banyak Aizah kerana masih lagi setia bertemankan saya pada malam ini. Teman berteman kita pada malam ini sehingga 12.30 malam nanti bersama dengan AJ lah. Rakan penyampai terus temani mereka, okey? Kerana Radio Nasional FM ini bersiaran 24 jam tanpa henti. Baik, kita terus berhibur lagi kerana banyak lagi pilihan bersama 20.00 daripada pendengar setia kita, yang mana lagu ini permintaan daripada Humaira Mat Syahid dari Kuala Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Chris Dayanti, Aku Wanita Biasa. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Syam Wira. Beliau inginkan lagu daripada Fotograf, Di Alamat Fana Cinta. Mungkin lagu ini membuatkan anda teringat akan peristiwa yang pernah anda alami. Kerana lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.00 ni sebenarnya lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang. Kerana setiap lagu yang diundi pada malam ini adalah pilihan daripada pendengar setia yang ingin malam ini bertemankan lagu pilihan mereka. Jadi jika anda inginkan lagu anda menemani malam anda, jangan lupa esok untuk membuat undian dalam pilihan bersama 20.00 melalui poster pilihan bersama 20.00 di muka buku, okey? Bukan di live TikTok, bukan di muka buku melalui poster DJ ataupun penyampai yang bertugas, tetapi melalui poster pilihan bersama 20.00. Anda hanya perlu memberi komen dan membuat pilihan, dan setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan lagu, dan DJ yang bertugas akan pilih salah satu lagu daripada undian anda. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, Di Alam Fana Cinta. Semoga anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM, okey?

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: Sedalam-dalam rindu nyanyian Nak Tajul, permintaan daripada sahabat kita Jas Lim Sidum. Diharapkan anda terhiburlah pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0 tu. Anda sedang mendengarkan Nasional Malam. Rindu ni sebenarnya unik tau. Kadang-kadang dihadir tanpa bunyi. Bila kita dengar lagu je, kita rindu akan seseorang. Ataupun kita nampak tempat tertentu, kita rindu akan seseorang. Lagilah waktu malam macam ni, waktu-waktu sunyi macam ni kan, lagilah kita boleh teringat akan seseorang. Itu yang menyebabkan kadang-kadang timbul rasa rindu. Kan yang paling penting sebenarnya kan, rindu yang kita boleh jumpa tu, alhamdulillah kita boleh lepaskan. Tapi ada juga rindu yang kita mampu simpan je. Apa yang kita boleh buat? Berdoa kan. Apapun bentuk rindu yang anda mengalami pada waktu ini, diharapkan anda semua terus merinduilah orang tersebut. Kalau boleh berjumpa, pergilah berjumpa. Ataupun kalau tak boleh berjumpa, hubungilah mereka. Kalau tak dapat berjumpa, tak boleh nak telefon, nak hubungi, berdoalah untuk orang yang dirindui itu, okay? Sebenarnya itu menandakan anda mencintai seseorang, dan seseorang itu amat bermakna untuk diri anda. Sebab itulah ada perasaan rindu-merindu tu. Siapa yang tengah menangis rindu tu, okey ke tu? Semoga anda diberi kekuatan dan nak semoga anda terus ceria, terus merindui orang disayang, terus mendoakan orang yang disayangi itu. Yang paling penting, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Peter Pan, Ada Apa Dengan Namu, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada siapa tu? Kepada seseorang, kepada teman saya dari Kem Brumas. 12 tahun sudah saya berteman dan kenal beliau. Jadi lagu ni ditujukan khaslah kepada teman beliau. Diharapkan teman Daniel Abdul Jalil Tawau ni mendengarkan Nasional FM lah ya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Beliau inginkan lagu daripada Francisca Peter, Salah Siapa. Jadi terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Selepas ini Hanim akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Jangan tukar frekuensi, okey? Tak kiralah di mana saja anda berada. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita. Ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan, meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas, dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan, dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Jadi malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda indah. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
4: Lagu-lagu terbaik National

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidiladha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik, kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke. Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantaulah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Takpelah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panasnya rongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antaranya dekat Kedah, Yan Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhemah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ni kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke? Malam Ahad kita ada.
4: Malam Ahad pagilah.
3: Pagi Ahad lah. Semalam Ahad. Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita, Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
4: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
3: Betul.
4: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang sama kita berhibur pun ada. Betul. Perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
3: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
4: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
3: Seram.
4: Seram kan, Nim?
3: Seram lah. Lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
4: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
3: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
4: Kita biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod dah, episod yang ke-20 dah, Hanim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik,
4: alhamdulillah. Doktor, di rumah ke ada di luar kawasan ke, macam mana Doktor?
5: Di rumah.
4: Baik Doktor, seperti biasa untuk hari ini, Doktor bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim Doktor. Jadi hari ini kita nak sambung lah perkongsian kita Doktor, untuk tajuk kali ini, Neraca Akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya Doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan. Kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham, berbentuk timbangan Doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang Doktor. Jadi bagaimana Doktor, timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana Doktor? Silakan.
5: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nada. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah, ya. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kafah. Kafah ni dia punya tapak dia tu. Luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada suratul Anbiya. Wa nada'ul mawazin al-qist liyawmil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'ah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin, kalau dalam surah Zalzalah tu, zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Ta'ala datangkan ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini kita akan ada timbangan.

0: siapa yang berat timbangannya, maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya, maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi, ianya adalah sangat tepat, adil, dan tidak akan menyaingi walaupun sebesar zarah sekalipun. Sebenarnya yang kita sebutkan tadi, bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam dacing lah, ya, macam disebut oleh Jijil tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini, kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga, eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak. Ha? Benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas bahu. Berjemaah, oi, beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat, Allah Taala tukar dalam bentuk yukallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan Rakib Atif mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badannya agak besar, maka timbangannya tak lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bauda nyamuk, eh, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi, para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak, menunjukkan betis dia keding lah, macam tu, eh, macam. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah, terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau dahakuna min dikati saqai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nyawaku di tangannya. Lahuma asqalu fil mizan min jabalin Uhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib Atid tu seorang kedua. Ramai yang salah faham, eh. Sebenarnya dia seorang tau.
1: Rakib
0: Atid. Bukan dua. Bukan Rakib kanan, Atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini. Itu pasal dalam surah Al-Qaf dia kata Rakibun Atid. Dia tak kata Rakibun wa Atid. Waw tu dan. Rakib dan Atid dia tak ada. Dia kata Rakibun Atidun. Rakib Atid. Apa makna Rakib? Rakib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati, dia catat. Dia perhati, dia catat. Cuma yang dicatatnya baik, orang sebelah kanan. Dicatatnya jahat, orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu, orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan, pagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. Kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya dulu sebelah kanan, macam mana bang, nak tatak ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata,

0: Tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup fail. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atin tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor, semua tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW menyebut ittaqun nar walau bisyakkit tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak. Derma sehingga kaya. Bukan nanti kaya baru derma, tak. Derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat Raqibun Atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang jauh sejauh mata memandang. Itu saya ingat itu sebagai mukadimah dulu lah.
1: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
0: Okey. Terus saya jawab. Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik. Kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat. Maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik. Umur dan sebagainya. Dan satu lagi, iaitu berkaitan dengan amal hati kita. Yang ada dalam hati kita, ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah. Tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu. Besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap kepada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus, tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati. Ikhlas, tak ikhlas, dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
1: Okay. Okay, doktor. Kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi.
2: Ya, jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng berhantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik, anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
2: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, doktor? Ada spesifik amalan ke, doktor? Ke banyak kena buat ni?
3: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Itu satu setelah amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, Maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji. Sembahyang alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah, kita pergi mana-mana macam seolah-olah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan, banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in azqalu fil mizanil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq. Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yawmal qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangannya. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itu kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan summa ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat itu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampu-tampu dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai. Apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konteks konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Andainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari, dia jadi pada mahsyar, mencari-cari pahala ni. Pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah, markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal. Dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi. Di atas orang kebumikan, sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh. Kata-kata kita dan amalan kita lah, yang penting amalan kita.
1: Itulah ni, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu berat timbangan dia. Baik doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni doktor, tapi sefahaman saya, mungkin doktor boleh betulkanlah, kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam akhirat kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni doktor?
3: Okey. Akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu dia datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahrun fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Hafatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Durni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji. Airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kauthar. Dia terima telaga. Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar. Macam kolam macam tu, besar macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab, adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di pada mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi Telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. Kita nak kata di mana itu Allah Ta'ala Maha Kaya lah. Tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti, satu perigi telaga Kausar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi, aroma dia. Bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi, sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu, kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kausar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguk air telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amal salih. Itulah telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, kita ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk, tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahuakbar. Ini anugerah. Allahuakbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kausar, telaga Kausar itu. Seteguk pun jadilah. Allahuakbar. Itulah syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni, kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu. Hanya terpilih yang boleh minum.
3: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah. Antaranya ialah telaga Kausar ni, syafaat Rasulullah lah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
3: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunul sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita, biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasa dia jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih, kasturi jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat. Bagaimana Rasulullah berada di hujung sana, menunggu-nunggu. Ummati, ummati salim ya Rab. Umat aku selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga. Di apa tempat mahsyar kita kata tadi. Bagaimana orang Nabi-Nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita. Mm-hmm. Wallahualam.
1: Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu, sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih dan kita nak berehat dulu seketika doktor. InsyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar. Kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Seling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuh. Dan untuk kali ni kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat. Kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana ha'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang tembak itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ilafi Quraisy, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Lat al-Uzza wa Manat as-Salisah al-Ukhra. Tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka. Kamu tahu tak? Yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti, mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah. Ini dia tak dengar. Dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita. Ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah di dunia ni, okey tak bergaduh, tapi di akhirat kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik. Tapi engkau lah. Dah bergaduh eh. Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja. Yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi muslimikum wa ma antum bi muslimin. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar. Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
1: Adakah berbeza tempatnya doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada masa. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat. Lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga. Dan menunjukkan kepada kita orang Islam ni. Kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya. Kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adra kama sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, kusuk dan sebagainya. Di situlah roh orang-orang kafir. Berbeza dengan roh Islam, kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di padang mahsyar pula, mereka ini akan dialili di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di padang mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di padang mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita dulu. Dan mereka tak tenteram dah. Asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam. Termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada masyarakat untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka? Iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam fasiqal ladzina kafaru ila jahannam subhana hatta idza ja'uha futihat abwa futihat abwa wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga macam kita orang bersalah lah. Ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, disebut dalam surah Al-Kahf, halim talati watakulu hal min mazid. Bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah yang saya tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
2: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak. Orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi, surat amalan. Masa duduk di pada masa ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam buruk. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, mereka buat announcement. Orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habis aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu. Jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka. Di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelumnya terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian sirat atau mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman, kupasan. Tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan atas ini. Itulah gambaran. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada masyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di hujung sana. Mendoakan kepada mereka, ya ummati, ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah. Dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, tujuh di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan. Binatang yang korban tu mereka naik macam kilat. Ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam killer apa dalam surah-surah. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu zuru naktabis min nurikum killer ti'u wara'akum faltamisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmat wa zahiru min qibalil azab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermakna api neraka, titian sirat berada di atas neraka jahannam. Api neraka tu naik bahang panas, tidaklah gelap. Nak lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah tujuh. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita. Ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak kekam orang tadi. Kan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh tak boleh kau. Dulu tak boleh. Pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik. Bagaimana cara meniti, kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa di para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ni yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh ke dalam api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinas siratal al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten, istiqamah, orang kata istiqamah, di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insyaAllah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah. Tapi mungkin tak dalam perbahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surat amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuk lagi untuk menerima surat amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita nak pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akan tak. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah. Ya.
1: Baik doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun mampiri penutup untuk rancangan kita Misi Malam di Sebalik Mata. Jadi secara ringkasnya doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
2: Allahu akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Titian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Titian Sirat kita, Bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Baik, kita nak cakap terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusoh. Terima kasih Dr. untuk pengongsian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa doktor kita nak kongsikan?
2: Itu kita dah di penghujung itu. Itu Pak, pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Iya.
2: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Allah. Di pintu syurga Dayang Nur Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada doktor Manawi Mat Yusoh untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi doktor.
2: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi Bin Mat Yusoh tentang episod kali ini. Ya, Hanim?
3: Hanim
1: kan?
3: Lupa. Hanim.
1: Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan telinga dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah, kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebab-sebab jangan kita simpan seorang.
3: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
3: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak boleh di sini.
3: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Salam FM.
3: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Anim.
3: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Misi Malam di Sebalik Mata. Misi tersembunyi, ibrah tersirat.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematah

Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okay, kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Okey, dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yam contohnya lah kan, tom yam tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini Hanim nak kongsikan, rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak keluar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikannya juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okay? Untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
4: Geng Buruh Hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan. Okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkan lah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey. Sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan bermanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sip Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapit dan Bang Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan. Tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan. Sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lembur raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi sahaja kan? Sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lembur raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya abai sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap Pantai Timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap Pantai Timur memang lain lah bunyinya. Ha, kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abang Soren ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah. And, okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okay, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur Johor Bahru, jualan 88% masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okay, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api, boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan Kereta Api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu baru
1: Nasional FM. Sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay. Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok, katanya kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luas. Ya, alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasha.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini. Pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insyaAllah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng Burung Hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan? Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Nur Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4.09 minit pagi. Hanif masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Lavenda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petik sehingga pukul 6 pagi di kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat, elak guna telefon bimbit, itulah yang paling penting kan. Sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan cik tan.

Dalam perjalanan dan sentiasa berhati-hati terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM Geng Buruh Hantu ini. Dengarkan setiaku di sini Ziana Zain.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4:29 minit pagi ni. Kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Ha, kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa marah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diamlah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik, kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap marah tu memakan diri kita, sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan marah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri, kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu, agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya. Tidak keseorangan rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Burung Hantu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga, ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, sanak saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan lancar segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan, jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah, jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan, kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada

0: Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah Ramadan ke habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang Ar-Rabbani ini, bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu. Walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita, kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun halangan-halangan banyak, waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat buat makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga. Nabi kata apa? Kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya, kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan, selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga Ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya, adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan? Ini perintah Allah. Allah Taala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita ista'inu. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga termasuk dalam bab doa, kan? Kita buat kerja, kita minta pada Allah Taala, ada ujian kita sabar dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bishay'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Wa lanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Kan? Para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan, tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal-ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar. Rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya, kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan. Mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Taala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu, kan? Diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal. Kekurangan mal, kekurangan harta, ya. Tak ada harta, duit tak cukup, ya. Tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang dia, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi, kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan, berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashshiris sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashshir, Allah bagi berita gembira.
1: Allahumma

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini saja dulu. Saya Hanim mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: Syiarul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu, gaji dia mungkin minimum sahaja. Tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyanyi

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional F.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Apa khabar? Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Okey, hari ini hari Ahad. Ayah yang kembali untuk anda yang pastinya untuk ceria pagi, 6 pagi hingga pukul 11 pagi. 24 Mei 2026 hari ini, 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah kita bersua kembali di ruang udara ini yang pastinya untuk 5 jam. Dan juga kita bersiaran ya untuk Radio Malaysia Langkawi FM 6 pagi sampai pukul 7 malam. 13 jam setiap hari. 7 malam kita sambung sampai 6 pagi ke Nasional FM. Itu dia. Okey. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan di Nasional FM yang telah bersama dengan anda 7 malam sampai 6 pagi. Okey. Dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan di seluruh Malaysia, 34 stesen semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bersua di ruang udara dan pastinya saya harapkan anda semua sihat-sihat belaka. InsyaAllah. Okey. Baik. Dan juga untuk panduan serta makluman kepada para Muslimin dan Muslimat, telah masuknya waktu solat subuh sebentar tadi di Pulau Langkawi pada pukul 5.51 minit pagi pada hari ini ya. Dan juga selamat menunaikan solat fardu subuh.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah

0: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Alhamdulillah. Muslimin Musliman, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Apabila kita jadi seorang hamba yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, kita ini sentiasa kena menjaga amanah dengan baik. Amanah ini ialah salah satu orang yang kita percaya kepada orang tu, kita akan memberikan satu amanah. Nah, satu amanah. Salah satunya ialah amanah yang paling kita kena jaga. Apa kata dalam riwayat Tirmizi, al-mu'minu aminun wal muslimu muslim. Mana? So, seorang mukmin itu amanah. Mana? Seorang muslim itu selamat. Bila mana kita menjaga amanah dengan baik, insya-Allah kawan kita akan jadi selamat. Maksudnya dekat sini, kalaulah kita tidak menjadi seorang yang kalau kita tak jadi seorang yang tidak beramanah, ataupun jadi seorang orang yang tidak beramanah, jadi bahaya kepada orang lain. Karena orang pun akan lebih jauh daripada kita sebab kita tidak beramanah. Nabi SAW pun, sifat Nabi SAW beramanah. Nabi SAW tidak mengkhianatinya. Karena jadi Muslimin Muslimat, amanah ini

Nah, jadi Allah, apa kata Allah dalam firman Allah surah An-Nisa, auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah memerintahkan menunaikan amanah. Nah, jadi bila mana orang beri amanah, kita jaga dengan elok, kita pegang dengan elok. Mudah-mudahan dengan sifat akhlak kita yang baik tadi, akan menjadilah seorang yang bertakwa. Jadi seorang yang akhlak yang baik, nah, dan berilmu, percaya kerana mereka ini menjaga amanah di dalam keadaan mengetahui ataupun dalam keadaan harta. Walaupun ilmu itu bagus, dia akan jaga daripada segi semua. Ilmu ke, anak, kalau orang bagi amanah tentang harta, dia akan jaga. Kalau orang menceritakan amanah tentang masyarakat, dia akan jaga. Nah, dia akan tunaikan amanah tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah

0: kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad bastashhad ala ardi. Damut damut ala ardi. Baruh hana. Yani bamut hana. Yani
2: ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim Ilyas. Dalam minda positif hari ini, saya teringatlah tentang satu lagu yang saya rasa akak-akak, abang-abang, adik-adik pun ingat lagu ni kan. Ha, lagu Berkurun Lama Ku Rahsiakan Cintaku Padamu. Ha, ramai ingat lagu tu kan. Ada orang yang bila cinta pada seseorang, dia suka pada seseorang, dia suka sembunyi tau. Duk cakap, duk tenang, duk usah kat pejabat, tapi tak berani nak cakap. Lama-lama hak dia usah tu dah menikah lain. Aduh, sekarang no. Ada orang yang cinta, yang suka pada orang, tapi dia tak pandai nak luahkan. Dia takut, dia kata, aku sedarlah aku siapa kan, dia siapa, tengok jauh macam Beauty and the Beast dah pula. Aku takut, aku tak. Akhirnya orang tadi kahwin dengan orang lain, kahwin dengan orang lain pula. Kita tepuk dai, kalaulah aku tahu dia boleh terima macam tu, aku tak, aduh. Ha, itulah kau. Kadang-kadang kita ni tak ada positif pada diri kita sendiri. Kita tak rasa bahawa kita ada kelebihan. Kita tak rasa bahawa kita ni pun boleh. Sampai bila kita nak anggap tak boleh, tak boleh, tak boleh? Sampai bila kita nak cakap dia lainlah, orang tu lainlah, aku apa ada? Tak naklah macam itu. Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada setiap orang ada kelebihan dia. Setiap orang ada satu benda yang baik yang Allah Ta'ala bagi. Keluarkan perkara yang baik itu, tonjolkan apa kelebihan kita, dan itulah yang memberikan kekuatan, semangat kepada kita. Tak nak lagi lah tuan-tuan. Duk cakap, saya tak reti lah, saya benda ni, saya memang lemah benda ni. Kalau kita awal-awal dah jadi negatif, awal-awal dah jadi pasif tuan-tuan, bila kita nak berjaya, luahkan, sebut selagi mana kita boleh sebut. Jangan duk simpan dalam hati, duk merekam lama-lama, akhirnya terlepas. Banyak peluang yang terlepas, banyak pekerjaan yang terlepas, bahkan orang yang kita cintai pun terlepas. Kerana apa? Kerana kita tidak ada minda yang positif. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minda positif ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Ya untukmu, 6.32 minit pagi. Masih lagi dengan Yaya sampai 11 pagi nanti. Jangan tukar frekuensi. Kekalkan di 104.8. Dan juga di RTM Click. Okey, siapa yang belum muat turun RTM Click, tolong muat turun rtmclick.rtm.gov.my. Okey, dan juga semua medsos kita, tolong follow, like dan share. Okey, Facebook Langkawi FM, YouTube Langkawi FM, TikTok, Instagram. Kita ada X juga, kan. Okey, dan juga pastinya waktu sekarang yang mana saya nak kongsikan tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Yang mana hari ini waktu pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat juga. Malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Jadi berhati-hati kepada anda yang memandu, yang mana yang bercuti, yang memilih Langkawi untuk destinasi percutian anda. Terima kasih. Walaupun hujan, tadi nak main hujan. Tapi apapun, kita doakan semoga semuanya selamat. Amin. Begitu. Okey, dan 6.45 minit pagi, lebih kurang masanya saya akan kongsikan untuk recap peristiwa yang dimuat di Berita Harian Online. Dan 7 pagi sambung siar ke Nasional FM dari Pusat Berita RTM, kita bawakan untuk anda utama jam 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Layan dulu, kita ke Indonesia.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: akak naik tahun ni untuk pergi buat haji.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Tak sabar nak jejak kaki ke tanah haram tu.
2: Yeah, nak ikut.
1: Mak nak buat jubah untuk raya haji ni?
2: Nak. Fandi nak warna putih.
3: Dia ni Fandi, autism.
4: Untuk anak autism, ia perlu dilatih.
3: Dilatih?
1: InsyaAllah, banyak lagi masa yang ada untuk kita didik Fandi tu duduk dengan aku. Akak rasa akak nak tolaklah tawaran haji tu.
0: Fandi ada masalah ke? Ke Fandi buat perangai?
1: Ya Allah, akak tak kuat Ustaz.
5: Dengarkan drama radio Dalam Pelukan Tuhan sempena Hari Raya Aidiladha pada Aidiladha kedua pukul 10.15 pagi di Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, maksudnya untuk rekap peristiwa yang mana dimuat naik di Berita Harian Online, kita ada antaranya LLM lapor trafik perlahan di beberapa lebuh raya utama. Berita semalam ya. Okey, Kuala Lumpur, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM melaporkan aliran trafik di lebuh raya utama bergerak perlahan setakat tengah hari semalam, dan ini cerita semalam kemarin. Penolong pengarah kanan bahagian operasi dan senggara LLM Ahmad Kamil Abdul Halim berkata trafik bergerak perlahan di lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK dari lebuh raya lingkaran tengah 2 Kuala Lumpur MRR2 ke Plaza Tul Gombak dan sesak dari Gombak ke Genting Sempah kilometer 30.5, manakala di lebuh raya pantai timur LPT 1 dan 2. Juga sesak. Masih lancar dan terkawal di lebuh raya semalam ya. Okey. Dan di lebuh raya utara selatan plus arah utara E1, dia sat dia hilang, sat dia muncul sekejap ya. Trafik perlahan ya dari Bidur ke Tapah, Tapah ke Gopeng serta dari persimpangan Sungai 2 ke Plaza Tol Sungai 2, manakala arah selatan menyaksikan peningkatan trafik di kawasan Senawang ke Seremban dari Air Hitam ke Yongpeng susulan kemalangan semalam. Okey, di kilometer 94.0 arah utara serta trafik sesak dari Plaza Tol Skudai ke Senai. Dan semalam data pergerakan trafik merekodkan sebanyak 2.9 juta kenderaan memasuki lebuh raya. Itu dia. Okey, berhati-hati di jalan raya dan juga di lebuh raya. Pastikan keselamatan diutamakan. Dan seterusnya kita ada usaha wanita, usaha perkasa wanita, pelaburan penting masa depan masyarakat. Okey, Air Hitam, usaha memperkasakan wanita harus dilihat sebagai pelaburan penting untuk masa depan masyarakat. Titah Tua Tunku Temenggung Kedah, Tan Sri Tunku Puteri Intan Safina Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, dan baginda bertitah kekuatan sesebuah komuniti sering bermula dari rumah, dan wanita bukan sahaja memainkan peranan sebagai penjaga keluarga tetapi juga pembina komuniti serta penggerak perubahan sosial. Dalam kebanyakan rumah terdapat wanita yang bekerja keras setiap hari, kadang-kadang tanpa disedari, tanpa dipuji, namun terus berkorban demi memastikan keluarga terus bertahan dan melangkah ke hadapan. Ada yang berniaga kecil-kecilan dari dapur rumah, ada yang memulakan kehidupan dengan serba kekurangan, ada yang pernah jatuh dan kehilangan keyakinan diri, namun mereka tetap bangkit semula demi anak-anak, keluarga dan masa depan yang lebih baik. Okey, dan seterusnya berita dunia, di mana berita yang sangat-sangat menakutkan kita. Singapura pantau peningkatan mendadak COVID-19. Okey, Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu 10 hingga 16 Mei berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya menurut Agensi Penyakit Berjangkit CDA. Dan CDA memaklumkan pihaknya sedang memantau peningkatan kes itu ketika purata kemasukan harian ke hospital akibat COVID-19 turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes, dengan satu kes harian dirawat di unit rawatan rapi ICU. Peningkatan kes mungkin disebabkan beberapa faktor termasuk penurunan imuniti dalam kalangan penduduk. Varian NB.1.8.1, keturunan daripada varian JN.1, adalah varian utama COVID-19 yang sedang menular di Singapura, merangkumi lebih separuh daripada kes tempatan yang menjalani penjujukan. Okey, jadi berhati-hati. Siapa yang baru balik daripada Singapura tu, tolong kuarantinkan diri anda. Okey, dan kita jaga kita. Itu dia slogan yang dah lama tak sebut kan. Okey, baik, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 7 pagi, berita utama dan juga hari ini dalam sejarah.

0: tahu apa yang viral.
1: Cerita-cerita panas terkini.
0: Berita-berita sensasi.
1: Fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cek?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dan Mutama 7 pagi. Had kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Dia, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar tu kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki tu 95%, okeylah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidil Adha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofiah diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan taji utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nusyarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu. Okey, selamat pagi. Ha, dan juga apa khabar kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM yang mana yang baru saja bersama dengan kami menerusi 104.8 dan juga RTM Click. Okey, 8 pagi lebih kurang masanya kita akan sama-sama dapat ikutilah untuk nak tahu tak dan seterusnya insya-Allah kita akan sama-sama di TikTok Langkawi FM. Okey, jadi anda akan mendengarkan suara saya secara live lagi dalam TikTok dan juga jangan lupa terus masuk. Okey, join saya dan kita ada di medsos semua nanti. Okey, dan jangan lupa hari ini juga pukul 10.15 minit pagi. Sat lagi lah, di jam yang terakhir lah. Kita ada kita berbual ya bersama dengan yang berbahagia lah, Dr. Haji Mansur. Nantikan apa yang akan dikongsikan, no? Dan hari ini memang banyak pengisian. 7.30 minit pagi sebentar lagi refleksi yang diterbitkan oleh Puan Suriati Senapi. Okey, dan juga kita ada tinjauan cuaca sekali lagi 7.45 minit pagi. Dan Langkawi sana sini 8.15 minit pagi, 8.30 minit pagi antara tajuk utama berita. 9 pagi kita sambung semula ke Nasional FM untuk utama jam 9 pagi. Seterusnya selepas tu, kita ada makan apa hari ni? Makan apa hari ni? Hari ni cerita pasal menu semangkuk sup. Dia hujan-hujan macam ni kan. Memang baguslah kalau kita hirup sup pagi-pagi. Dan juga waktunya kalau anda yang mana demam, sesuai sangat. Jadi kepada yang tak sihat tu, memang sup ni merupakan satu, salah satulah. Untuk kita hirup pagi-pagi nak bagi badan tu rasa sihat sikit kan. Dia demam dengan sup ni, dia tak dapat dipisahkan. Memang ngam lah orang kata. Okey, baik. Dan juga 10 pagi berita semasa. Seterusnya 11 pagi kita akan menyambung siaran kita ke Tracks untuk news. Okey. Pukul 11 pagi hingga 3 petang Activate dan 3 petang hingga 7 malam Ekspresi. Nantikan siapakah DJ yang akan temankan anda selepas konti saya habis pukul 11 pagi. Okay, lama tak layan Baby Acha. Ini dia Anja Baby.

Hai Langkawi, saya Nicholas Saputra. Menurut si siaran radio Malaysia Langkawi FM, dengarkan pilihan antara bangsa yang terbaik. Terbaik.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadi

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala sentiasa mengekalkan kita dalam keafiatan sepanjang hari ini insya-Allah. Sahabat pendengar, cinta atau cita-cita, selalu kita dengar mak ayah akan berpesan kepada kita, belajar dulu, jangan duk sibuk nak bercinta. Namun begitu, kedua-duanya amat penting bagi diri setiap manusia. Apa guna kita memiliki apa yang dicita-citakan tapi tak dapat dikongsi dengan orang yang kita cintai? Dan tak guna juga jika kita bersama dengan orang yang kita cintai tapi terlepas pula apa yang kita cita-citakan. Ibarat patah Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Ha, ini yang kita nak bincangkan pada episod kali ini, cinta atau cita-cita. Sebelum tu, jom sama-sama kita perhalusi apa yang dimaksudkan dengan cinta dan apa pula yang dimaksudkan dengan cita-cita. Apa itu cinta? Cinta adalah sesuatu yang melibatkan hati dan perasaan. Tiada seorang pun di dalam dunia ini nak hidup seorang-seorang. Tapi cinta tak boleh dipaksa. Ia datang dari hati. Mungkin ia boleh dikawal tapi tak boleh dihalang. Dan kadang-kadang cinta berikan kebahagiaan dan dari cinta juga boleh datangkan penderitaan. Baiklah, itu adalah cinta. Kita beralih pula kepada cita-cita. Apa itu cita-cita? Cita-cita ataupun impian sangat penting untuk dimiliki oleh semua orang sebagai matlamat atau panduan kita dalam terus melangkah. Dengan cita-cita yang ada, kita dapat menjadi lebih bersemangat untuk menjadi peribadi yang lebih baik. Dan setiap manusia pasti memiliki cita-cita untuk masa hadapan yang lebih sempurna. Manusia yang memiliki cita-cita, kebiasaannya pasti akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan cita-citanya tercapai. Nah, terbuktilah di sini, cinta dan cita-cita, kedua-duanya amat penting bagi diri setiap manusia dan ia perlu digerakkan seiringan. Ha, bagaimanakah caranya untuk kita nak gerakkan kedua-duanya agar seiringan? Ini antara langkah-langkah yang kita boleh lakukan. Yang pertamanya, kita perlu bijak seimbangkan antara cinta dan cita-cita. Bila mengejar cita-cita, jangan diketepikan orang yang kita cintai. Dan bila bercinta, jangan terlalu asyik sehingga terlupa tujuan dan matlamat hidup kita. Kedua, pastikan impian atau cita-cita itu bukanlah sesuatu yang bersifat terlalu ekstrim sehingga akan berlakunya pengabaian salah satu di antara keduanya. Contoh, terlalu kejar nak kumpul harta sampai jadi jutawan sehingga ibu ayah di kampung yang merindukan kita, kita abaikan. Yang ketiganya, bertawakallah dan kembalilah kepada Allah. Bila rasa diri dah terlalu asyik dengan cinta, minta kepada Allah agar diberikan jalan untuk kembali ke landasan cita-cita. Dan begitulah sebaliknya, bila sudah terlebih fokus dengan cita-cita, minta kepada Allah agar diberikan jalan untuk kembali kepada cinta. Semoga kita semua memiliki rasa cinta dan dalam masa yang sama tercapai apa sahaja yang kita cita-citakan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johari.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Itu dia, ya Habibi, ya Habibi. Ikmal Nur dengan Habibillah. Okey, baik. Dan juga saya nak kongsikan sekarang ni untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi, yang mana menerusi Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, waktu pagi ribut petir di beberapa tempat, waktu petang ribut petir di beberapa tempat juga. Waktu malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius. Hari ini hari Ahad, 24 Mei 2026, 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi tadi masa nak mai pun, nak kerja pukul 5 pagi, dah pun hujan di rumah saya, kawasan rumah saya dekat Kebang Badak tu. Okey, dan pastinya sampai sekarang ni, sampai kuah hujan. Masih lagi hujan kan, jadi berhati-hati. Pada anda yang memandu dan juga yang mana menunggang motosikal, kalau hujan lebat sangat berhenti sat, no? Jangan lupa bawa baju hujan, pakai baju hujan, pakai helmet. Okey, dan juga pastinya untuk yang memandu, berhati-hati, tengok sama kiri kanan, penunggang motosikal yang lain, kan kadang-kadang ada juga yang kedah. Hujan macam mana pun penunggang motosikal ni tetap kedah. Sebabnya kadang-kadang dah lewat, begitu kan. Jadi cuaca yang macam sekarang ni kena berhati-hati, kena mangkit awal lah. Cerita dia. Okey, dan juga pastinya untuk anda yang nak melangkah keluar daripada Langkawi, nak pergi bercuti mana-mana, kalau nak tengok tinjauan cuaca di tempat yang bakal anda kunjungi tu, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, senang sangat. Sekarang ni di hujung jari anda saja. Jangan lupa juga untuk muat turun RTM Klik. Kalau yang belum muat turun, rugi tak dengar RTM Klik kan, sebab di telefon pintar anda saja kan. Okey, dan anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Okey, jadi kita nak terbang ke Korea sebentar. Annyeonghaseyo.

0: Langkawi, Langkawi, di sini Kilo Mike siangin panggilan.
1: Operasi menangkap lanun yang agresif adalah antara salah satu misi yang tidak akan dilupakan.
2: Menangani dan cuba menangkap pasukan perompak di laut Yasi yang berskala besar ni, dia melibatkan ramai nyawa pegawai dan anggota.
1: Sebelum menjadi sebuah menu, pengambilan otak lembu memerlukan kemahiran dan tidak boleh diambil begitu sahaja agar organ berkenaan tidak hancur.
3: Ayo, mata tu belah buang, yang mata hitam tu kita belah buang. Potonglah otak besar-besar dah dua. Tak besar banyak, dia takut tak masuk kan.
1: Namun, ada juga yang dihidangkan secara terus atau mentah.
4: Tidak ada kajian saintifik yang menyatakan makan mata lembu ni adalah salah satu daripada ubat ataupun suplemen yang boleh melegakan asma.
5: Tapi, kaedah yang ditularkan itu adalah makan mentah. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman yang teruk.
1: Ikuti Aidiladha 360 darjah dari tugas ke meja makan pada Aidiladha pertama pukul 10.15 minit pagi dan siaran ulangan pada Aidiladha kedua pukul 5.15 minit petang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM mula termujud pada tahun 1946.
1: RTM 80.